0: Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: merasa sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif dari investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Ima melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, kesembilan WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini bersama saya Rista.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, pendengar Anda masih bersama Rista dan sekarang kita masuk ke segmen Beranda Asta Cita. Yang mana nanti di sini saya akan membahas informasi soal program prioritas pemerintah ya, lebih tepatnya di program swasembada pangan. Mungkin banyak ya di antara Anda yang belum tahu sebetulnya apakah sama nih antara swasembada pangan dengan swasembada beras. Karena yang sering terdengar kan kita swasembada beras surplus seperti itu ya. Nanti coba kita cari tahu apakah itu hal yang berbeda atau hal yang sama atau itu saling beririsan. Nanti kita akan bahas bersama setelah yang satu ini pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini. Sekarang kita bahas ya, sebetulnya apakah sama swasembada pangan dengan swasembada beras misalnya ya. Nah ternyata pendengar, perbedaan utamanya itu sebetulnya ada di cakupan komoditasnya. Jadi swasembada pangan itu seperti payung besar yang membawahi swasembada turunan misalnya beras, jagung, atau gula. Nah, swasembada pangan itu adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya secara mandiri dari produksi dalam negeri. Nah, itu mencakup semua sumber-sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi cakupan dari swasembada pangan ini tuh luas, pendengar, sangat luas. Tidak bisa hanya disempitkan swasembada pangan sama dengan swasembada beras. Tidak bisa begitu, karena swasembada pangan itu adalah payung besar ya, yang membawahi komoditas turunannya. Nah, contohnya itu yang tadi ada swasembada beras ya, seperti yang sudah diketahui, yang mungkin sering didengar juga beritanya, dibaca juga beritanya, bahwa produksi beras Indonesia surplus begitu kan. Terus selain padi itu juga ada swasembada jagung misalnya, swasembada gula, swasembada daging, swasembada ikan, sayur, buah, bahkan minyak goreng. Indikator keberhasilannya itu seperti apa yang bisa dikatakan swasembada pangan? Nah itu indikatornya adalah terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional tanpa ketergantungan pada fluktuasi pasar global untuk seluruh komoditas utama. Seperti definisinya tadi ya, bahwa swasembada pangan itu kan kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya secara mandiri dari produksi dalam negeri. Gitu. Makanya indikator keberhasilannya tadi, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang tidak tergantung pada fluktuasi pasar global, karena fokusnya tuh produksi dalam negeri. Jadi mengurangi yang namanya impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan komoditas utama gitu. Nah, misalnya nih contohnya ya. Kan kalau di setiap daerah tuh bisa juga berbeda-beda ya karbohidrat, sumber karbohidratnya sendiri. Ada

lainnya lagi, daerah Z gitu ya, dia daerahnya ini lebih subur, lebih lebih bisa ditanami misalnya sagu. Berarti yang harus difokuskan tuh swasembada sagu gitu, selain misalnya tetap dikejar juga swasembada berasnya, karena itu lebih mudah kan, lebih mudah dicapai gitu loh, ininya, targetnya lebih mudah dicapai, meskipun rata-rata orang Indonesia semuanya makan nasi ya, makan beras begitu. Tapi intinya tadi bisa dikatakan swasembada pangan itu kalau kebutuhan pangan seluruh rakyat bisa tercukupi, itu mencakup semua sumber ya. Jadi ada sumber karbohidratnya tercukupi, protein tercukupi, lemak tercukupi, vitamin dan mineral juga tercukupi. Jadi sekali lagi, swasembada pangan itu tidak sama dengan swasembada beras ya, pendengar. Tapi swasembada beras itu masuk ke dalam, ke bawah payung swasembada pangan. Kalau swasembada beras itu fokusnya pemenuhan karbohidrat utama penduduk. Kalau misalnya swasembada gula, itu fokusnya pemenuhan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan gula untuk industri. Kayak gitu. Kenapa sih penting untuk memahami perbedaan ini? Karena sebuah negara itu ternyata, pendengar, bisa loh sudah mencapai swasembada beras, tapi belum bisa dikatakan mencapai swasembada pangan secara menyeluruh jika pemenuhan kebutuhan komoditas penting lainnya, misalnya kedelai, daging sapi, terus ikan, gula, itu masih bergantung pada impor. Makanya perlu paham dulu nih, ada perbedaan konsep mengenai swasembada pangan. Jadi swasembada pangan itu semuanya ya, semuanya gitu. Makanya mungkin sekarang juga pemerintah sedang menggencarkan swasembada pangan, dan mungkin yang baru tercapai adalah swasembada beras. Swasembada lainnya mungkin sedang dikejar, pastinya sih diusahakan untuk dikejar ya, supaya kebutuhan rakyatnya tuh bisa terpenuhi. Misalnya ya, tadi swasembada yang dari protein itu misalnya daging, ikan, telur. Terus ada juga kalau kebutuhan Indonesia ada sayur juga kan pasti, terus cabai, bawang merah, bawang putih, seperti itu. Ya semoga apa yang menjadi program, apa yang sudah diprogramkan pemerintah bisa tercapai, supaya kita semua nih, masyarakat Indonesia juga bisa merasakan nikmatnya ya, kebutuhan pangannya bisa terpenuhi, tidak memikirkan lagi biaya yang berlebih. Karena kalau misalnya kurang apa, tidak bisa misalnya produksi dalam negeri, katakanlah nih misal aja ya, katakanlah produksi dalam negeri gula di Indonesia itu kurang, nggak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat Indonesia, otomatis pemerintah harus impor kan dari luar, impor gula. Nah, kalau kebanyakan impor, jelas biaya untuk membeli gula pun itu akan bertambah. Beda cerita kalau memang sudah fokusnya bisa mandiri ya, semua komoditas yang dibutuhkan untuk pangan rakyat Indonesia tuh bisa terpenuhi sendiri, mandiri di dalam negeri. Itu beda lagi, pasti harganya akan jauh lebih miring daripada ketika banyak impor dari negara lain, begitu. Jadi itu pendengar konsepnya, swasembada pangan itu tidak sama dengan swasembada beras. Tapi swasembada beras, ketika sudah tercapai swasembada beras, itu berarti mungkin ada satu langkah yang sudah mendekati atau yang sedang diusahakan juga untuk menuju status swasembada pangan. Oke, semoga sekarang jadi lebih ada gambaran ya untuk kita semua mengenai apakah swasembada pangan itu sama dengan swasembada beras? Jawabannya tidak sama, tapi mereka saling terkait. Begitu. Swasembada pangan itu adalah payung besar, sedangkan swasembada turunan di bawahnya yang memayungi komoditas-komoditas di bawahnya, termasuk ada swasembada beras. Begitu, pendengar. Oke, kalau gitu ini nanti saya masih akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami ya. Dengarkan selalu Pro 1 RRI Nunukan, baik melalui terestrial, di mana untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3 MHz. Kemudian yang ada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Sedangkan Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7 MHz.
Selain itu, untuk Anda

yang berada di wilayah luar Nunukan atau bahkan di luar Indonesia ya, bisa juga mendengarkan RRI Nunukan baik Pro 1 maupun Pro 2 lewat streaming di portal rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Tetap bersama kami pendengar.

Relaas panggilan nomor 99/PDT.G/2026/PA.NNK. Pada hari ini, saya Gerry Septario WAMDAB sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 99/PDT.G/2026/PA.NNK tanggal 22 April 2026 telah memanggil Muhammad Aswad bin Sukiman. Tempat dan tanggal lahir Nunukan 13 September 1997. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan tidak ada. Tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Tanjung RT 002, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nasriyah Mansur binti Mansur sebagai penggugat melawan Muhammad Aswad bin Sukiman sebagai tergugat. Selanjutnya diperitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, itu tadi ya segmen Beranda Asta Cita, yang mana tadi saya membahas ya perbedaan, atau bisa dibilang sih pengertian lebih tepatnya ya, antara swasembada pangan dengan swasembada beras. Jadi swasembada pangan itu tidak sama dengan swasembada beras. Suatu negara belum bisa dikatakan swasembada pangan kalau yang tercapai swasembadanya itu baru beras. Jadi ada beberapa komoditas yang harus tercapai juga, begitu. Oke, kalau gitu nih sekarang saya hadirkan informasi untuk Anda dari dunia iptek ya, mengenai NASA yang mengembangkan AI untuk deteksi dini ledakan alga berbahaya di laut. NASA mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang berdampak pada ekosistem. Studi ini dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union, di mana para peneliti melaporkan sistem AI tersebut mampu menggabungkan data dari berbagai satelit. Mereka berhasil mendeteksi kemunculan alga berbahaya di wilayah Florida Barat dan California Selatan. Fenomena ledakan alga berbahaya diketahui dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga puluhan juta dolar setiap tahun di Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, pendengar, kumpulan alga ini juga membahayakan kesehatan manusia dan satwa laut. Di wilayah Teluk Amerika, spesies Karenia brevis kerap memicu kematian biota laut dan mencemari pantai. Sementara itu, di pantai barat, alga Pseudonychia telah meracuni ratusan lumba-lumba dan singa laut. Selama ini pemantauan dilakukan melalui pengambilan sampel air secara manual yang memakan waktu lama dan membutuhkan analisis laboratorium. Penentuan lokasi pengambilan sampel juga menjadi tantangan tersendiri sebelum ledakan alga menyebar luas. Melalui teknologi baru ini, NASA memanfaatkan data satelit PACE serta instrumen pemantauan atmosfer seperti tropomi. Sistem AI yang dikembangkan menggunakan pendekatan self-supervised learning, sehingga mampu mengenali pola dari berbagai sumber data tanpa perlu pelabelan awal. Hasil uji coba menunjukkan sistem ini mampu mengidentifikasi dan memetakan ledakan alga secara akurat, bahkan di perairan pesisir yang kompleks. NASA menyatakan bahwa pengembangan teknologi ini akan memperluas cakupan data dan wilayah pengujian termasuk ke danau. Itu tadi informasinya pendengar, kalau Anda tertarik untuk membaca informasi ilmu pengetahuan lainnya, itu bisa Anda dapatkan dengan mudah di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan pagi ini edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Masih dari dunia iptek, kali ini informasinya mengenai Apple Sports resmi tersedia di Indonesia, siap sambut Piala Dunia 2026. Apple resmi memperluas layanan aplikasi Apple Sports ke lebih dari 170 negara dan wilayah, termasuk Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang gelaran 2026 FIFA World Cup yang akan dimulai pada Juni 2026. Kehadiran Apple Sports menjadi kabar menarik bagi pecinta olahraga, terutama sepak bola. Aplikasi gratis untuk pengguna iPhone tersebut memungkinkan pengguna memantau skor pertandingan, statistik, klasemen, hingga perkembangan turnamen secara real-time. Sebelumnya, Apple Sports hanya tersedia di beberapa negara tertentu, dan kini Apple memperluas akses layanan ke lebih dari 90 negara dan wilayah baru agar semakin banyak pengguna menikmati layanan tersebut. Menjelang Piala Dunia 2026, Apple turut menghadirkan sejumlah fitur tambahan di dalam aplikasi. Pengguna bisa mengikuti seluruh turnamen atau memilih tim nasional favorit agar informasi pertandingan tampil lebih personal. Apple Sports juga dibekali fitur Live Activities yang memungkinkan pembaruan skor tampil langsung di layar terkunci iPhone dan Apple Watch. Dengan fitur tersebut, pengguna tidak perlu terus membuka aplikasi untuk memantau jalannya pertandingan. Selain itu, widget Apple Sports kini dapat dipasang di layar home iPhone, iPad, hingga MacBook. Fitur ini memudahkan pengguna melihat perkembangan skor dan jadwal pertandingan hanya dalam sekali lihat. Apple turut mempermudah akses menonton pertandingan secara langsung, di mana pengguna cukup mengetuk pertandingan di Apple Sports dan akan diarahkan ke aplikasi Apple TV untuk menemukan layanan streaming yang tersedia. Khusus menyambut Piala Dunia 2026, Apple menghadirkan tampilan bracket turnamen untuk memudahkan pengguna melihat perjalanan pertandingan dari fase grup hingga final. Tersedia pula fitur visual formasi pemain yang menampilkan susunan starter masing-masing tim sebelum kick-off. Apple Sports saat ini sudah tersedia gratis ya, pendengar, di App Store. Namun beberapa fitur pengguna perlu memerlukan iPhone dengan iOS 18 atau versi terbaru, serta Apple Watch dengan watchOS 11. Perlu dicatat bahwa beberapa siaran pertandingan mungkin membutuhkan biaya langganan tambahan dan ketersediaannya dapat berbeda di setiap negara. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026, Apple Sports diprediksi menjadi salah satu aplikasi andalan pengguna iPhone di Indonesia.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya Sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah Nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah Nyahi di Betawi. Konon kata Nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal 1 lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas. Pendengar, mungkin untuk Anda yang sebentar lagi ini kan kita akan ada perayaan Idul Adha ya. Nah, ini dia tips mudik Idul Adha agar aman, nyaman, dan lancar di perjalanan. Agar perjalanan tetap aman dan nyaman, masyarakat diimbau melakukan persiapan sebelum merayakan Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Beberapa tips yang bisa Anda lakukan, pendengar, diantaranya memeriksa kondisi kendaraan. Kemudian memastikan kondisi fisik Anda baik sebelum melakukan perjalanan, terutama mungkin untuk Anda yang melakukan perjalanan panjang ya, atau mungkin perjalanan menggunakan berbagai macam transportasi dari darat, laut, udara. Kemudian jangan lupa membawa perlengkapan penting seperti dokumen identitas, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya. Jangan lupa juga pantau kondisi lalu lintas dan cuaca ya, pendengar, melalui informasi resmi dari pihak berwenang. Atau mungkin bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, karena di RRI Digital itu ada fitur untuk fitur bernama fitur CCTV, di mana Anda bisa melihat kondisi lalu lintas jalanan di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi silahkan bisa Anda cek dulu, jadi bisa direncanakan mau lewat mana, seperti apa kondisi jalannya, macet panjang atau tidak, itu bisa Anda cek melalui fitur CCTV yang ada di aplikasi RRI Digital. Terus yang terakhir, Anda juga bisa memilih jalur alternatif ya, pendengar, karena biasanya memang jalur alternatif itu lebih lancar dibandingkan jalur utama. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa jalur alternatif itu juga tidak semuanya bagus ya, tidak semuanya sudah diaspal atau dicor. Tapi setidaknya kalau melalui jalur alternatif itu bisa mengurangi macet panjang, begitu. Itu tadi informasinya, semoga bermanfaat untuk Anda terutama yang akan menjalankan mudik Idul Adha 2026.

0: mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini di program Nunukan Pagi edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Rista. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah streaming siaran ini baik melalui rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini. Akhir kata, saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi pendengar dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang. Kembali hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Pankrasius Ola menemani Anda di edisi siar hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 16 sore hari nanti dengan kembali menghadirkan sejumlah program dan juga ragam informasi perbatasan dan informasi aktualnya. Kami awali hingga pukul 11 siang hari nanti terkait ruang disabilitas dan juga inklusi untuk Anda. Boleh ya untuk di sela-sela acara kami ya, informasi kami hadirkan bila mana untuk Anda ingin sharing informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau ada informasi seru lainnya di hari ini, boleh Anda silakan langsung di 0811-5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Yang ingin langsung telepon, ya barangkali terkendala untuk bisa kirim pesan kepada kami, silakan kami terima di off air saat sedang mengudara lagu-lagu Anda dengarkan. Ya, Anda boleh tersambung di off air, dan informasi yang Anda sampaikan bila mana memang layak untuk dipublikasikan akan kami hadirkan pada saat on air. Baik pendengar, kami ajak Anda update informasi di ruang disabilitas dan inklusi untuk Anda di siang hari ini setelah yang berikut.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Ini dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, di mana regulasi ini memastikan kesetaraan kesempatan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, fasilitas publik, ya, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dan ada juga informasi seputar komprehensif hak dan juga inklusivitas penyandang disabilitas. Di antaranya, setiap penyandang disabilitas baik fisik, intelektual, mental maupun sensorik, ya, ini memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara. Hak-hak ini meliputi hak hidup bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan juga penyiksaan. Kemudian juga mereka mendapatkan hak keadilan dan perlindungan, ya, mendapatkan perlakuan hukum yang setara, hak kesejahteraan sosial, akses ke program jaminan sosial dan juga rehabilitasi, dan juga pelajari untuk perlindungan hak asasi disabilitas di OHCHR. Dan terkait aksesibilitas layanan publik juga, pendengar, di mana negara dan fasilitas umum ini wajib menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Di antaranya, ya, nanti kami akan hadirkan informasinya. Masih informasi seputar ruang disabilitas dan inklusi hadir siang hari ini. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung. Terima kasih kebersamaan Anda dan juga terima kasih banyak yang sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan sedari tadi, ya. Semoga update informasi yang kami hadirkan untuk Anda ini juga akan terus memperbarui informasi kita bersama. Baik, silakan kami ajak Anda untuk bergabung. Barangkali ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh, ya, di sambungan 0811 5311945.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Besar.

0: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.
1: Baik, masih kami update informasi seputar ruang disabilitas dan inklusi untuk Anda pendengar siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang sudah menyapa kami di 0811531145. Terima kasih kebersamaan Anda dan juga yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, sambil barangkali beraktivitas. Selamat siang juga untuk Anda semuanya. Baik pendengar, kami kembali hadirkan informasi berikut untuk Anda. Ini terkait aksesibilitas layanan publik ya, di mana negara dan fasilitas umum yang wajib menyediakan aksesibilitas dan juga akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, di antaranya seperti infrastruktur gedung, jalan dan juga transportasi umum harus dilengkapi fasilitas ramah disabilitas seperti adanya jalur pemandu atau guiding block dan juga rem. Dan pendengar, dalam ranah digital dan informasi, akses setara terhadap teknologi ini sangat diutamakan untuk memastikan semua orang mendapat informasi dengan aman. Lanjut, menelusuri panduan dan juga laporan pengaduan terkait layanan publik inklusif melalui Ombudsman Republik Indonesia. Untuk pendidikan inklusif, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu di semua jalur, jenis dan juga jenjang pendidikan tanpa diskriminasi. Peserta didik difabel memiliki hak atas fasilitas belajar yang akomodatif, partisipasi dalam kelas hingga kesempatan memperoleh beasiswa. Pemerintah juga terus berkomitmen mewujudkan sistem pendidikan inklusif agar sekolah umum dapat menerima dan sekaligus memfasilitasi anak berkebutuhan khusus. Dan terakhir ya, juga pentingnya untuk memahami regulasi tentang pendidikan inklusif ya. Ini juga informasinya dapat didapatkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mendengar, masih bersama kami tim Nunukan Siang untuk di program Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga perusahaan swasta diwajibkan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas dengan hak dan upah yang setara, di mana perusahaan wajib menyediakan kuota pekerja difabel ini minimal 2% untuk BUMN pemerintah dan 1% untuk swasta. Lingkungan kerja didorong agar lebih inklusif, ya, menyediakan penyesuaian alat kerja atau reasonable accommodation dan juga menghilangkan stigma negatif. Program pemerintah dan kisah inspiratif untuk mendukung kemandirian, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan berbagai program seperti ada asistensi rehabilitas sosial atau atensi Kemenkos RI. Kami hadirkan informasi berikut pendengar untuk Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk Anda di siang hari ini. Kami akhiri dan juga jangan lewatkan masih bersama kami tim Nunukan Siang bertugas untuk di program selanjutnya. Selanjutnya, musik dan informasi, kami juga kembali ajak Anda untuk update informasi dan sharing informasi untuk di kesempatan siang hari ini. Silakan, ya, yang barangkali juga ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan, Anda boleh langsung tersambung di 0811-5311-945. Saya akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Okay. Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

Baik, di program musik dan informasi untuk di kesempatan siang hari ini, kami ajak Anda untuk update informasi ringan ya, sambil barangkali untuk Anda lagi santai atau juga saat ini lagi sibuk nih untuk mempersiapkan hidangan makan siangnya, atau lagi ada acara juga barangkali seperti itu ya. Selamat siang saja, dan juga selamat beres-beres bersibuk ria pastinya. Nah, untuk ibu-ibu yang saat ini lagi mempersiapkan untuk lunch hidangan makan siangnya, hari ini ada menu apa nih? Menu baru atau sepertinya ada olahan atau juga hal-hal baru begitu ya yang dilakukan di dapur. Waduh, seru-seruan di hari libur, di waktu luangnya. Ya, boleh dong untuk sharing seperti apa untuk hari ini aktivitasnya ibu-ibu juga ya di 0811531145. Baik, kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya ya. Untuk Anda juga boleh silakan bila mana ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, nanti Anda dapat bergabung bersama kami untuk di via SMS dan juga WhatsApp ya. Silakan untuk di 0811531145. Update informasi lainnya nanti ada informasi juga dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome. Bagaimana etika berinteraksi dengan mereka? Pertama, percakapan harus dengan cara yang ramah. Kedua, berbicaralah langsung dengan penyandang disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping. Dan yang ketiga, perbanyak senyum.

0: Saudara pendengar, kami juga hadirkan informasi untuk Anda, informasi dari Pengadilan Agama Nunukan, ya, satu pengumuman ini terkait riles panggilan dengan nomor 100/PDT-G/2026/PA-NNK dan telah memanggil Ahmad Setiawan bin Sutiono, tempat dan tanggal lahir Nunukan 18 Juli 1988, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Abdul Razak, RT 013 Nunukan Barat, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 WITA, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ella Pertiwi binti Tamrin sebagai penggugat melawan Ahmad Setiawan bin Sutiono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita pengganti Gerry Septario W. AMD AB. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih sebuah pengumuman riles panggilan dari Pengadilan Agama Nunukan.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Informasi kami akses dari situs rri.co.id. Pendengar ini terkait Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Miutia Fiada Hafid menegaskan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menjaga kedaulatan informasi di era transformasi digital. Penegasan tersebut disampaikan dalam Amanat Nasional Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Melalui sambutan yang dibacakan PLH Sekda Nunukan, Haji Muhammad Amin menyatakan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut kesiapan generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, tata kelola ruang digital di Indonesia kini diperketat demi melindungi masa depan tunas bangsa dari dampak negatif internet. Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat mulai memperkuat proteksi anak di ruang cyber melalui implementasi regulasi PP Tunas. Regulasi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Dan pendengar, pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital serta mendukung penuh penegakan aturan ini. Langkah terpadu ini dinilai sangat krusial agar pemanfaatan teknologi di masa transisi digital tetap berjalan aman, produktif, dan berdaulat. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan rangkuman informasi dari reporter RRI Nunukan.

Sindrom Baby Blues atau Baby Blues Syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom Baby Blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

0: perlukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kali ini informasi terkait peternak ayam di Nunukan menghadapi kendala pakan menjelang Idul Adha. Kesulitan distribusi juga mempengaruhi pasokan telur dan ayam di pasaran, di mana permintaan pakan meningkat saat Idul Fitri dan Idul Adha setiap tahunnya. Kondisi itu membuat peternak harus bersaing mendapatkan stok pakan ayam. Hal ini juga disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Riswandi. Adapun distribusi telur dan ayam juga menjadi tantangan saat permintaan pasar meningkat tajam. Peternak harus mengatur pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama hari raya. Pengalaman menghadapi lonjakan permintaan membantu peternak mengantisipasi kendala distribusi. Harga telur di tingkat peternak masih relatif terkendali hingga menjelang Idul Adha. Dan pendengar, peternak berharap distribusi pakan dan hasil ternak ini tetap lancar hingga Idul Adha, di mana pasokan telur dan ayam di Nunukan juga dipastikan masih tersedia untuk masyarakat. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, kami update dari situs rri.co.id. Baik, dan berikut merupakan informasi terakhir kami di program musik dan informasi untuk siang hari ini. Pendengar, kami akhiri dan jangan lewatkan tepat pukul 12 siang hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi olahraga dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng, gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, loh ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voronikova meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai mendudukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi seperti menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus. Memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa cetak gol tambahan dari Yachi. Terus kemudian di babak akhir pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada itu di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Nunukan Siang, kami ajak Anda pendengar kembali mengikuti acara kami di program musik dan informasi edisi siang hari ini hingga pukul 13 siang hari nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Anda di siang hari ini masih bersama kami tim Nunukan Siang menemani Anda di edisi siar hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Di program musik dan informasi hingga pukul 13 siang hari nanti ya, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita terkait seperti apa saat ini situasi dan kondisi di tempat tinggal Anda. Kemudian juga untuk yang barangkali pada saat keluar rumah ya, menjumpai ada informasi penting lainnya ingin Anda sampaikan, sharing boleh di 0811-5311-945. Informasi kami awali terkait kantor perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Utara menggelar soft launching penerapan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di Pelabuhan Lami Jung Nunukan. Pendengar, langkah ini ditujukan untuk mempermudah transaksi pelayanan jasa kepelabuhanan agar lebih cepat, aman, dan efisien. Bupati Nunukan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Muhammad Amin menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi saat ini telah merambah sistem transaksi keuangan daerah, di mana pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik inovasi non tunai ini untuk mendukung program elektronifikasi di lingkungan pelabuhan. Dan pendengar, penerapan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS dinilai memberikan banyak keuntungan bagi konsumen maupun pelaku usaha karena memiliki riwayat transaksi yang jelas. Sistem digital ini sekaligus mempermudah masyarakat perbatasan dalam memantau aktivitas pengeluaran keuangan mereka sehari-hari. Dengan peluncuran resmi ini, para pengguna jasa transportasi laut di Pelabuhan Lami Jung tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Pengurusan administrasi maupun pembayaran tiket kini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat hanya dengan menggunakan telepon genggam. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs rri.co.id. Silakan untuk Anda yang juga ingin update informasi dari seluruh Indonesia ya, Anda dapat mengunjungi laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar semua, lagi dari miliknya Afgan dengan Sadis kami hadirkan untuk Anda ya siang hari ini. Santai menikmati waktu istirahatnya sambil menikmati dengan makan siang, atau juga saat ini lagi kebetulan tidak ada kegiatan atau acara di luar seperti itu ya, lagi di rumah saja berkumpul bersama keluarga tercinta, atau lagi sendiri gak apa-apa ya, lagi menikmati untuk waktu luangnya saja. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda, masih informasi kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan ya. Kali ini terkait Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan diri sebagai provinsi pertama di seluruh wilayah Kalimantan yang menerapkan sistem digitalisasi untuk pembayaran retribusi pelayanan pelabuhan. Dan pendengar, program ini berjalan sesuai integrasi sistem Digipot hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan dan juga Bank Indonesia. Disampaikan Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Reza Hidayat, peluncuran di Kabupaten Nunukan ini merupakan titik ketiga di wilayahnya, di mana sebelumnya sistem pembayaran non-tunai ini telah sukses diuji coba di Pelabuhan Tengkayu, Kota Tarakan, dan juga di Pelabuhan Tanjung Selor. Dan BI memberikan apresiasi besar atas sinergi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara dan Pemkab Nunukan. Evaluasi dan sosialisasi yang telah berjalan intensif sejak tahun 2025 lalu menjadi modal penting untuk menyukseskan agenda grand launching seluruh pelabuhan sekaltara yang dijadwalkan pada akhir Mei ini. Dan pendengar, acara penutupan soft launching ini ditandai dengan simulasi transaksi elektronik langsung oleh perwakilan agen speedboat penyeberangan tim BI Kaltara dan juga jajaran pimpinan daerah. Langkah ini mempertegas kesiapan infrastruktur perbankan dalam mengawal transformasi ekonomi digital di kawasan beranda negara. Informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di musik dan informasi siang ini. Selanjutnya, pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Siang untuk di program musik dan informasi, di mana ragam informasi kami hadirkan terkait tradisi budaya dan juga seni tradisional ya, dengan menghadirkan lagu-lagu daerah.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan. Tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.

0: Tunulukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Woi, Kak Dani. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
3: Apa, Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu, Tik, Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
2: Aduh, Kak Dani, Kak Dani. Lupa aku ya. Kau baru datang di Nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
3: Lah, terus?
4: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1.100. Satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.
5: Pendengar di program musik dan informasi, ya, dengan lagu-lagu daerah juga kami hadirkan untuk Anda informasi seputar tradisi budaya unik di Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda sambil menemani waktu istirahat Anda siang hari ini atau juga sudah kembali mulai aktivitas rutinnya. Baik pendengar, ada satu tradisi, yaitu ada tradisi ngaben ini di Bali, di mana ngaben ini merupakan upacara kremasi suci umat Hindu di Bali untuk mensucikan roh leluhur dan juga mengantarkannya ke nirwana. Dan pendengar, ritual sakral ini bertujuan menyucikan roh leluhur dan membebaskannya dari ikatan duniawi agar dapat bersatu dengan Tuhan atau bereinkarnasi. Pelaksanaannya diiringi dengan semangat gotong royong dan juga suasana tanpa kesedihan yang berlarut-larut, ya. Adapun beberapa inti rangkaian dari upacara ngaben diantaranya adalah dilakukan pembersihan dan persiapan atau ngeringkes dan ngaskara, di mana jenazah dimandikan, disucikan dan dipasangkan simbol-simbol khusus untuk mengembalikan unsur fisik ke asalnya. Kemudian inti rangkaian berikutnya adalah papegatan. Papegatan ini merupakan ritual perpisahan keluarga dengan mendiang secara spiritual. Dan melewati palebon juga, palebon adalah kremasi, puncak acara di mana jenazah dibawa menggunakan menara usungan tinggi atau bade menuju kuburan setra untuk dibakar. Dan terakhir ada melarung abu. Melarung abu ini abu hasil kremasi tadi, ya, kemudian dihanyutkan ke sungai atau laut sebagai simbol atma yang telah suci. Dan pendengar, bagi masyarakat Hindu Bali, ngaben merupakan bentuk pengorbanan suci atau pitrahyanya sebagai wujud penghormatan dan balas budi dari keluarga kepada orang tua atau leluhur. Informasi tradisi budaya pertama kami hadirkan untuk Anda siang hari ini, ya. Dan kembali kami juga ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah. Sudah kami siapkan di siang hari ini sambil Anda juga barangkali ada yang baru mau makan siang. Selamat menikmati hidangannya. Semoga salah satu menu yang dihidangkan ada menu favoritnya, ya. Kalau boleh semuanya menu favorit nih. Apalagi kalau siang, ya, durasi dari setelah sarapan ke makan siang itu cukup lama, jadi ya lumayan lapar lah, jadi bisa lebih menikmati lagi.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

0: Musik dan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional ya. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenali arsitektur ya, unik pastinya, seperti ada rumah gadang mendengar di Minangkabau, yang mana rumah adat dari suku Minangkabau ini disebut juga rumah gadang atau rumah bagonjong ya. Ciri khas dari rumah bagonjong ini adalah desain atap melengkung runcing menyerupai tanduk kerbau. Bangunan panggung ini berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga besar, pusat musyawarah, dan juga merupakan simbol warisan budaya masyarakat Minang. Adapun beberapa keunikan dari rumah gadang atau rumah bagonjong ini, pendengar, adalah di bagian atapnya bentuk gonjong atau melengkung terinspirasi dari kisah kemenangan masyarakat Minangkabau dalam perlombaan adu kerbau. Kemudian seluruh tiang penyangga tidak tertanam di dalam tanah, melainkan hanya diletakkan di atas batu datar yang kuat, sehingga bangunan bersifat fleksibel dan tahan terhadap guncangan gempa ya. Jadi kalau penampakannya agak misalnya nih ya, pengen ke kiri dikit, ke kanan dikit, tinggal diangkat saja pastinya dengan dukungan atau juga tenaga di kampung tersebut. Oke, kemudian untuk pembagian ruangnya, pendengar, bagian dalam dari rumah gadang ini merupakan ruangan terbuka, dengan artian tanpa ada sekat ya, ada dinding-dinding seperti itu, kecuali kamar tidur perempuan. Pembagian ruang ditentukan oleh tiang-tiang yang disebut juga adalah lanjar dan ruang. Secara garis besar terdapat dua aliran utama sistem adat yang juga mempengaruhi desainnya ya, yaitu dari lantai dasar, kemudian juga ada lantai bertingkat atau anjung di bagian ujung. Di bagian depan rumah biasanya terdapat bangunan lumbung padi disebut rangkiang. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, terkait arsitektur unik ya, ada rumah gadang ini. Rumah gadang, rumah adat dari Minangkabau.
1: Dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih informasi seputar tradisi budaya kami hadirkan untuk Anda ya, dan juga ada beberapa informasi seputar kesenian tradisional. Terima kasih dan selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan, yang sudah bergabung juga bersama kami di 0811-531-1945. Terima kasih partisipasi Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat siang, selamat update informasi bersama kami. Boleh pendengar, untuk di aplikasi RRI Digital ya, Anda bisa menemukan fitur lainnya yang pastinya Anda dapat update informasi dari seluruh Indonesia, kemudian juga dapat mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Bila mana Anda berada di luar Pulau Nunukan, ingin mendengarkan update informasi perbatasan dari Nunukan ya, silakan untuk mengunjungi laman Pro 1 RRI Nunukan. Kemudian juga untuk Anda yang berada di wilayah Kalimantan, ingin mendengarkan update informasi dari Sulawesi juga boleh ya, di aplikasi RRI Digital. Yang belum unduh aplikasinya silakan melalui Google Play Store. Baik, mendengar informasi kali ini dari masih terkait tradisi, ada tradisi ritual tiwah. Pendengar, ritual yang pertama ini berbentuk upacara adat yang hingga kini masih dilestarikan di Kalimantan Tengah tepatnya. Keberadaan ritual tersebut tidak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Pelaksanaan ritual ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama Kaharingan di suku Dayak Ngaju meninggal. Pertama, mereka akan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Lalu jenazah yang masih utuh ia akan dipisahkan dari dagingnya. Setelah itu puncak ritualnya adalah berlangsung hingga satu bulan lamanya. Prosesi tiwah juga dilengkapi dengan pengorbanan hewan yang ditombak. Hadir informasi berikut untuk Anda, ritual tiwah ya, dari Kalimantan Tengah yang juga kami hadirkan untuk Anda, merupakan salah satu informasi kami masih di program musik dan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan, yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu, di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua, dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

Di musik dan informasi tradisi budaya dan juga kesenian tradisional. Berikut pendengar, ada tradisi tabuik yang mana ini menjadi salah satu tradisi dari Kota Pariaman, Sumatera Barat ya. Tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram puncaknya, dan ada 7 rangkaian ritual yang akan dilakukan. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, kemudian juga menebang batang pisang ya, mataam, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabuik naik pangkek, ada hoyak tabuik juga, dan membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Dan titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabuik sendiri ada di Pantai Gandoria. Hadir informasi untuk Anda tradisi tabuik ya, yang juga merupakan informasi terakhir kami untuk di musik dan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional untuk Anda siang hari ini. Kami akhiri pendengar, dan jangan lewatkan untuk Anda masih bersama kami tim Nunukan Siang. Tepat pukul 14 siang hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang telah dirangkum dalam Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

0: budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: itu yang akan coba kami laksanakan selama kepengurusan ini. Tentu yang paling utama juga harus bermitra dengan pemerintah daerah.
1: Kalau untuk guru, kita lakukan pemeriksaan status gizi ya, IMT-nya, indeks massa tubuhnya, apakah normal, kurang, atau berlebih. Tentu setelah temuan itu, ketika berisiko, sesuai kebutuhannya kita intervensi.
2: Sari Berita, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan sebagai mitra pemerintah untuk mewadahi seluruh usaha di Kabupaten Nunukan. Puskesmas Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap guru di sekolah dasar di Nunukan. Screening kesehatan berlangsung melalui program cek kesehatan gratis. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang. Edisi Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Mendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan sebagai mitra pemerintah untuk mewadahi seluruh usaha di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
3: Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Nunukan Sabri mengatakan sebagai pengurus baru harus lebih banyak bersilaturahmi kepada stakeholder khususnya yang bergerak di dunia usaha karena Kamar Dagang dan Industri merupakan organisasi yang mewadahi seluruh pelaku usaha di Indonesia baik skala besar maupun kecil yang bergerak di sektor usaha negara, koperasi maupun swasta.
0: Itu yang akan coba kami laksanakan selama kepengurusan ini. Tentu yang paling utama juga harus bermitra dengan pemerintah daerah.
3: Sabri menyebut jika visi misinya adalah lebih banyak bekerja sama dengan para pelaku usaha, mendampingi, mewadahi, dan menjadi mitra pemerintah daerah. Kadin berperan sebagai jembatan advokasi kebijakan, penyedia fasilitas bisnis, penerbit dokumen seperti sertifikat of origin atau SKA, dan pusat jaringan network bagi pelaku usaha.
0: Kalau kami kan bukan bekerja sama, Kadin kan tidak bekerja sama, mewadahi. Maksudnya mewadahi mereka, apa kebutuhan-kebutuhan mereka, kami siap untuk melaksanakan kebutuhan-kebutuhan. Maksudnya menjadi perpanjangan tangan mereka, para pelaku-pelaku usaha. Apa yang mereka butuhkan tentu akan menjadi beban ke kami, akan menjadi tanggung jawab ke kami.
3: Sebagai induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin menyediakan layanan advokasi kebijakan informasi bisnis, pendidikan dan pelatihan keterampilan, fasilitasi perdagangan dan investasi, dukungan terhadap proses arbitres, promosi kegiatan usaha, serta kolaborasi strategis untuk mendorong keberlanjutan dan inovasi dari anggotanya. Delita Riri melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, Puskesmas Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap guru di sekolah dasar di Nunukan. Screening kesehatan berlangsung melalui program cek kesehatan gratis. Laporan Ferry Herdiansah.
5: Pemeriksaan kesehatan meliputi status gizi, tekanan darah, gula darah, hingga kolesterol total guru. Screening dilakukan menggunakan pemeriksaan laboratorium sederhana di lingkungan sekolah. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
1: Kalau untuk guru kita lakukan pemeriksaan status gizi ya, IMT-nya, indeks massa tubuhnya, apakah normal, kurang, atau berlebih. Tentu setelah temuan itu ketika berisiko sesuai kebutuhannya kita intervensi. Ada yang merubah gaya hidupnya, membatasi, ada yang harus dikejar asupannya untuk menaikkan berat badannya misalnya ketika kurang.
5: Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendeteksi faktor risiko penyakit tidak menular pada tenaga pendidik. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penanganan sesuai kondisi kesehatan masing-masing guru. Guru dengan berat badan kurang diarahkan memperbaiki pola makan dan asupan gizi harian. Sementara peserta berisiko penyakit tertentu akan mendapatkan tindak lanjut sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan.
1: Tadi status gizi, kemudian layanan CKG ini juga mencakup pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Selain seperti tekanan darah tinggi, kemudian untuk mendeteksi ada enggak risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian gula darah tinggi, untuk mendeteksi resiko sasaran berisiko diabetes atau gula darah tinggi. Kemudian profil lipid yang sederhana ya, kita menggunakan lab sederhana, pemeriksaan lab sederhana, kolesterol total, apakah ada potensi peningkatan kolesterol di dalam darahnya.
5: Puskesmas Nunukan berharap pemeriksaan kesehatan rutin terus dilakukan bagi tenaga pendidik di sekolah. Program tersebut juga mendukung upaya pencegahan penyakit tidak menular di lingkungan pendidikan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Nunukan menemukan banyak guru berisiko mengalami kolesterol tinggi saat screening kesehatan. Pemeriksaan dilakukan melalui program cek kesehatan gratis di salah satu sekolah di Nunukan. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan.
5: Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, gula darah, dan kolesterol bagi tenaga pendidik. Hasil screening menunjukkan sejumlah guru memiliki faktor risiko penyakit tidak menular. Hal ini disampaikan oleh Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
1: Mungkin sekitar berapa persen ya? Lebih dari 50% kayaknya. Tadi ditemukan yang berisiko hiperkolesterolemia, kadar kolesterolnya tinggi di dalam darahnya, sehingga ini potensi tidak hanya mengancam mengarah ke penyakit tidak menular gitu ya.
5: Selain kolesterol tinggi, petugas kesehatan juga menemukan beberapa guru yang mengalami tekanan darah menuju hipertensi. Sebagian peserta mengaku baru pertama kali mengetahui kondisi tekanan darahnya meningkat saat pemeriksaan berlangsung. Puskesmas Nunukan akan melakukan pemeriksaan ulang bagi peserta dengan tekanan darah tinggi dalam waktu 2 minggu. Pemeriksaan kelanjutan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sebelum diberikan penanganan lebih lanjut.
1: Kemudian ada juga yang tekanan darahnya memang sudah menuju prehipertensi, bahkan ada juga tadi yang sudah tinggi, namun setelah kita gali merasa belum pernah tinggi seperti itu, tinggi ya apa, capaian tekanan darahnya, sehingga kita perlu mengkonfirmasi kembali lagi dengan 2 minggu untuk pemeriksaan ulang.
5: Guru dengan hasil pemeriksaan beresiko diminta menerapkan pola hidup secara sehat dan rutin. Puskesmas Nunukan juga menyiapkan terapi lanjutan apabila perubahan gaya hidup belum menunjukkan hasil yang optimal.
1: Tapi tentu dengan merubah gaya hidup sudah ya, membatasi gula garam lemaknya, olahraga, tidak ada asap rokok, kelola stres, kemudian kembali datang untuk mengecek beberapa kali. Ketika memang temuannya masih didapatkan sama, berarti memang harus dibantu tidak hanya mengubah gaya hidup, tetapi juga dibantu dengan terapi obat rutin.
5: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ribuan warga di Kabupaten Nunukan terancam gagal mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH karena adanya aturan terbaru yang merujuk pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
6: Dari total 2.884 usulan rehab rumah tidak layak huni yang tercatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, hanya sekitar 500 rumah yang dinyatakan memenuhi syarat penerima bantuan. Minimnya jumlah rumah yang lolos verifikasi dikarenakan aturan baru pemerintah terkait penerima bantuan sosial. Bantuan RTLH kini wajib mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan penerima hanya berasal dari kategori desil 1 sampai desil 4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Nunukan, Serlim Hernita mengatakan aturan tersebut mengacu pada instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025.
7: Untuk sementara itu kemarin 2.884 cuma sekitar 500 yang masuk 1 sampai 4 sekabupaten. Mudah-mudahan dari hasil pemutakhirannya ini sudah ada yang berubah, karena kami juga memasukkan kemarin hasil verifikasi kami di lapangan yang memang layak untuk mendapatkan, tapi desilnya masih di atas 5. Kemudian rumahnya memang tidak layak huni, itu kami usulkan ke Dinas Sosial untuk dimutakhirkan.
6: Lebih lanjut, Serlim menjelaskan pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tetap dapat menerima bantuan rehab rumah. Salah satu opsi yang akan dibahas yakni kemungkinan memasukkan warga kategori desil 5 sebagai penerima bantuan.
7: Jadi kemungkinan nanti kita mau adakan rapat, mungkin bisa dinaikkan jadi desil 5, tetapi itu harus dengan instansi terkait, kelurahan, kecamatan, dinas sosial, BPS, apakah memang tidak menyalahi regulasi ketika kita menaikkan desil sampai desil 5, karena desil 5 itu masih masuk kategori tidak mampu sebenarnya.
6: Sherly menambahkan, banyak rumah warga di Nunukan yang secara fisik dinilai tidak layak huni dan membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Namun demikian, tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Salah seorang pendonor darah aktif di Nunukan, Andi Setiawan, mengaku merasakan manfaat positif donor darah untuk kesehatan tubuh. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
8: Salah seorang pendonor darah aktif di Nunukan, Andi Setiawan, mengaku merasakan manfaat positif donor darah untuk kesehatan tubuh. Salah satu perubahan yang dirasakan setelah mendonor darah adalah rasa tegang di bagian leher lebih berkurang hingga menghilang. Andi menjelaskan, rasa tegang di bagian leher kerap muncul saat ia terlambat mendonor darah. Namun, setelah mendonor darah, kondisi tubuh, terutama leher, terasa lebih segar.
9: Kalau belum donor seperti ini ya Pak, kalau belum donor, leher saya sepertinya tegang gitu. Tapi biasanya setelah donor, nah ya udah hilang tegang-tegang di leher itu. Sehat, ya intinya sehat lah Pak, perasaannya lebih sehat.
8: Selain bermanfaat bagi kesehatan, donor darah juga menjadi bentuk kepedulian sosial. Darah yang didonorkan sangat membantu memenuhi kebutuhan pasien di rumah sakit yang membutuhkan transfusi darah.
9: Buat masyarakat, terutama yang sehat, alangkah baiknya jika memberikan setitik darahnya yang sehat untuk membantu masyarakat yang sedang memerlukan.
8: Ia menambahkan, telah rutin menjadi pendonor darah aktif sejak tahun 2009. Bahkan, ia kini mempercepat jadwal donor darah yang sebelumnya setiap 3 bulan menjadi 2 bulan sekali karena manfaatnya. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Pendengar, Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
10: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disput Porapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
11: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim ada 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
10: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar WBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disput Parpor Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan sebagai mitra pemerintah untuk mewadahi seluruh usaha di Kabupaten Nunukan. Puskesmas Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap guru di sekolah dasar di Nunukan. Screening kesehatan berlangsung melalui program cek kesehatan gratis. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita ikuti

sebuah janji kami hadirkan untuk Anda yang juga menjadi lagu opening kita ya untuk di Prodangdut edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Kami hadir untuk Anda pendengar di program Prodangdut hingga pukul 16 sore hari nanti, kurang lebih 90 menit ke 10 menit ya, kurang lebih 90 menit kebersamaan kita hingga tuntas acara di Prodangdut. Silahkan ya untuk di program Prodangdut setiap harinya. Kami juga ajak Anda untuk bergabung di via telepon, boleh kita seru-seruan di udara bersama. Pengen tahu juga nih ya untuk suara indah pendengar RRI Nunukan, ada siapa saja, kemudian dari mana saja, absen dong di untuk telepon, SMS, WhatsApp itu di nomor yang sama semuanya, jangan khawatir. Jadi tinggal save satu nomor saja, 0811-5311-945. Boleh Anda bergabung. Selain itu juga kami hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda di sore hari ini, siang jelang sore, sambil barangkali Anda sedang ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan ya, atau lagi santai saja menikmati suasana untuk jelang sore hari ini ya, atau lagi ngumpul bersama teman-teman juga keluarga seperti itu ya, dengarkan RRI Nunukan di lagu-lagu dangdut. Harapan kita semoga semuanya tambah semangat saja nih. Ada yang biasanya kalau dengarkan lagu dangdut ya langsung semangatnya bertambah, yang tadinya barangkali tinggal 15% jadi 45 nih, atau oh itu masih separuh ya belum 50%, 100% lah ya, seperti itu, ke charge full lagi semangatnya. Oke, baik, kami awali informasi, kita tuntaskan saja, masih informasi dari Pengadilan Agama Nunukan. Pendengar, sebuah pengumuman, ada rilis panggilan ya, yang mana telah memanggil atas nama Ahmad Setiawan bin Sutiono, tempat dan tanggal lahir Nunukan 18 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Abdul Razak RT 013, Nunukan Barat, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari tanggal Selasa 1 September 2026 pukul 9 WITA, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ela Pertiwi binti Tamrin sebagai penggugat melawan Ahmad Setiawan bin Sutiono sebagai tergugat. Selanjutnya pendengar, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pendengar, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Adapun panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita pengganti Gary Septario W. AMD AB. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, satu pengumuman rilis panggilan yang datangnya dari Pengadilan Agama Nunukan. Masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdut adalah kita, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali untuk Anda mendengar masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut pastinya, dan informasi ringan yang akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namanya tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu bentuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro
2: Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bergoyang dangdut bersama kami untuk di sore hari ini, pendengar, bersama tim Nunukan Siang yang bertugas. Selamat sore ya untuk yang juga baru saja menemui frekuensi kami untuk di tiga wilayah, Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Terima kasih sebelumnya, silahkan partisipasi Anda, mana nih suaranya di program Pro Dangdut. Kemudian juga untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital juga, halo ya, luar biasa untuk hari ini. Untuk Anda yang hari ini ada kegiatan atau juga barangkali merencanakan acara yang akan dilaksanakan, seperti itu ya, masih di proses prepare, masih tahap prepare seperti itu, semoga semuanya berjalan lancar dan pastinya selesai dengan harapan yang juga untuk semua yang terencana ya. Oke, di program Pro Dangdut kami kembali ajak Anda bergabung, boleh silakan di sambungan kami 0811-5311-945. Anda dapat bergabung untuk di via SMS, WhatsApp juga. Kemudian untuk yang ingin langsung telepon juga silahkan ya, boleh di 0811-5311-945. Yang saat ini ada di luar Pulau Nunukan, saat ini sedang monitor siaran RRI Nunukan, berada di negeri jiran. Halo yang ada di Tawau, Malaysia ya, bagaimana kabarnya di sana? Bagaimana siaran RRI Nunukan dapat Anda terima? Seperti itu, siaran kami jelaskah diterima atau ada kersek-kersek? Namun harapan kita semoga jelas lah ya, kalaupun ada kacau dikit aja dan sudah berlalu, waduh, kembali siaran kita dapat Anda dengarkan dengan jelas. Silakan Anda juga memberikan kabar nih, absen dulu ya, seru-seruan di udara, seperti apa situasi kondisi saat ini di sana, boleh juga dikabarkan. Kemudian juga Anda dengarkan siaran RRI dari mana saja, kemudian menggunakan apakah dari radio, dari aplikasi RRI Digital, juga kabarkan kepada kami. Di program Pro Dangdut, serangkaian lagu-lagu dangdut sudah kita siapkan ya, yang sudah di-list oleh music director kami, pendengar, untuk di hari ini. Dan nanti boleh ya, untuk biar tambah seru lagi, yang mau dengarkan lagu dangdut, dangdutnya asal ada aja di listnya ya, begitu kita tolong putarkan. Kemudian kalau gak ada di listnya gak apa-apa ya, lagu yang sudah disiapkan oleh music director kami sepertinya juga asik-asik ini ya, sangat mendayu-dayu juga. Ini salah satunya adalah dari miliknya Ade Irma dengan Hujan Pengantin. Kita dengarkan dulu yuk, ini dia
3: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon

asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

Pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi ya, informasi rilis panggilan dari Pengadilan Agama Nunukan. Berikut pendengar, telah memanggil Sudianto Masidin bin Alifi Masidin, tempat dan tanggal lahir Ambon, 23 Maret tahun 1979, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Sungai Semenggaris, RT 04 Desa Sri Nanti, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari tanggal Senin 7 September 2026 pukul 9 WITA bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurjannah binti Samsul Bahri sebagai penggugat melawan Sudianto Masidin bin Alifi Masidin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu ada RRI Nunukan. Dan pendengar, panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita pengganti Gerry Septario WAMD AB. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, sebuah pengumuman datangnya dari Pengadilan Agama Nunukan terkait rilis panggilan. Masih bersama kami tim Nunukan siang, pendengar, untuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Anda masih mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdut untuk di sore hari ini. Kembali selamat sore untuk yang baru saja bergabung menemui frekuensi kami untuk di tiga wilayah, Nunukan, Sebatik, dan juga Krayan. Serta untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Boleh ya, kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi langsung melalui telepon, kita buka di on air. Kemudian untuk SMS, WhatsApp juga silahkan di nomor yang sama 0811-5311-945. Yang sudah miss call, mohon maaf ya, dan terima kasih juga pastinya. Silahkan Anda ikut bergabung pada saat kita on air. Jadi nanti bisa pendengar RRI Nunukan dengar nih dan tahu siapa saja yang masuk bergabung, kemudian absen ya, ada pendengar kita dari mana saja nih. Jadi untuk Anda silahkan, kami terima di on air 0811-5311-945 untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sebelum kembali kita dengarkan lagu dangdut bergoyang bersama juga pastinya untuk di kesempatan sore hari ini ya. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih sebuah pengumuman dari Pengadilan Agama Nunukan yang berupa rilis panggilan ya, telah memanggil atas nama Rizwan J. bin Jabir, tempat dan tanggal lahir Kaningo, 31 Desember 1995, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Poros RT 015, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari tanggal Selasa 8 September 2026 pada pukul 9 WITA. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indawati Wardani binti Muhammad Rais sebagai penggugat melawan Rizwan J. bin Jabir sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Adapun panggilan ini merupakan panggilan pertama. Tertanda jurusita pengganti Gery Septario W. AMD AB. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi sebuah pengumuman datangnya dari Pengadilan Agama Nunukan.
4: Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah. Itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya, justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Pro Satu Nunukan.

Hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini juga di program Pro Dangdut ya, untuk terus update informasi di kesempatan sore hari ini di program Pro Dangdut. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Untuk yang sudah miss call juga mohon maaf ya, kami terima di on air. Jadi untuk Anda nanti berikutnya kalau mau bergabung di Pro Dangdut boleh silakan langsung telepon, jadi kita bisa dengarkan juga suara indah dari pendengar RRI dulu kan pasti. 0811-5311-945 nomor yang bisa Anda hubungi untuk di on air, kemudian SMS juga boleh ya, di WhatsApp juga boleh untuk informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan. Pendengar, tanpa terasa waktu juga akan memisahkan kita untuk di program Pro Dangdut di hari ini, dan sekaligus saya mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas hari ini, dan selanjutnya nanti akan ada tim Nunukan Sore yang akan menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Terima kasih kebersamaannya untuk Anda semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.

0: cosay.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Close up.

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak mis-mis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa, yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Dan sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia semua kan pesawat ini kan, kan mahal kan ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU, kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Longbawan. Karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami, di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada. Kalau jual bensin, dulu 35, 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU, nah itu kalau diambil di situ, 4 liter itu 550.
0: Nah kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama sejak dinukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal, sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai Rp50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada Rp50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai mahal sekali, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia. Ya kalau bisa lolos, lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk ada hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan karena kebutuhan karena pengangkutannya lewat udara ya jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya ke Krayan itu tidak mencukupi. Pernah melayani 3 kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di 5 kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan dibukalah dua lagi timur dan barat. Jadi ya dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang di induk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, harganya jadi mahal dia.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda. Sore ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu. Apa kabar rekan Bayu?
0: Alhamdulillah, untuk Tarakan, teman-teman di Tarakan hari ini, sore hari ini sehat dan cuaca cukup terkini, Bang Fadel. Gimana untuk Samarinda?
1: Tampaknya sama ya rekan Bayu. Hari ini luar biasa panas dan teriknya untuk kota tepian Samarinda.
0: Baik. Berarti memang hampir rata sebenarnya panas di Kalimantan Timur.
1: Baik, benar sekali.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait BNN Samarinda yang mewaspadai pengaruh lingkungan pergaulan remaja ya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan juga penyalahgunaan obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda menilai lingkungan pergaulan masih menjadi faktor terbesar yang mendorong remaja terpapar narkoba maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu. Sebagian besar, kasus penyalahgunaan zat pada usia remaja disebut berasal dari ajakan teman sebaya dan keinginan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan saat ini dinilai semakin kuat karena didukung media sosial dan budaya digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
3: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misalnya pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi, saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan pertemanan.
4: Dan untuk mencegah tersebut itu seperti apa?
3: Pencegahannya ya seperti ini ya, kita bisa, kita punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah, kita lakukan ke sekolah, bukan hanya kita ke anak tapi gurunya, kita ajari untuk lakukan screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
2: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, menarik diri dari keluarga, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari kota tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Rajab Shah.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan dan dari karantina,
3: dari pemerintah kota tentu saja, dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini tenang-tenang. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Ya. Kita tahu semua, pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat bebas dari penyakit, yang cukup dan lain-lain saja.
2: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntakawa, Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Berikutnya mendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Fadliansa. Halo, selamat sore rekan Fadli.
1: Selamat sore rekan Bayu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah untuk rekan pada sore hari ini, alhamdulillah baik dan cuaca cukup cerah. Bagaimana untuk Banjarmasin Fadli?
1: Ya Bayu, di Banjarmasin juga sama, cerah dan bahkan kayaknya panas banget deh dibanding hari-hari sebelumnya.
0: Terik ya, kayaknya matahari ada 5 nih sore hari ini.
1: Betul, berasa banyak-banyak minum es ya kebutuhan kita sekarang ini.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Pak Dli?
1: Ya Bayu, ini ada informasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Kalimantan Selatan, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu di Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa.
3: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili pelaksana harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
2: Nah, ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa implementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
3: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Fatmasari Said menjelaskan, pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap. Ya.
5: Dunia kerja, bukan?
4: Iya, pasti. Karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Ya Bayu, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar dan juga pemirsa, selanjutnya dari Banjarmasin kita ajak Anda menuju ke Bumi Tunontakan, Nukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Gimana cuaca untuk Nunukan sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga Bayu. Cuaca Nunukan sepanjang hari ini cerah-cerah aja.
0: Apakah terik juga sama dengan yang lainnya?
1: Iya, luar biasa teriknya hari ini rekan Bayu.
0: Berarti rata untuk seluruh wilayah Kalimantan. Sepertinya iya. Hari ini terik panas sih. Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kadin Nunukan diharapkan dongkrak ekonomi daerah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan diharapkan memajukan perekonomian daerah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Yaitu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
2: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
3: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
2: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dali Tareri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, paling Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya ada rekan kami Amin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana cuaca untuk Palangkaraya sore hari ini? Apakah sama seperti teman-teman yang lainnya? Panas terik, Amin?
1: Wah, seharian luar biasa cetar membahana. Tapi pagi tadi sempat agak mendung sih Bayu. Tapi pas ke siangnya ternyata cerah banget sampai sore.
0: Makin panas ya.
1: Betul.
0: Sampai sore hari ini.
1: Betul, iya. Ini yang tepat karena di Palangkaraya malam ini puncak HUT ke-69 Bayu. Jadi pas banget ramai nih kayaknya malam ini.
0: Iya, mendukung lah ya untuk cuaca untuk ada event ya, Amin ya.
1: Betul.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini, Amin?
1: Baik, rekan Bayu dari Palangkaraya terkait tentang Lomba BCKMB Semarakan FBIM 2026 dan Kenalkan Budaya Dayak kepada Generasi Muda, Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2026 ini di Palangkaraya. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya khas Dayak kepada generasi muda. Selengkapnya rekan saya Hesa melaporkan.
2: Latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding.
3: Lomba olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah jembatan Kahayan Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. BCKMB merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangnya ditentukan dari regu yang mampu mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba dari kontingen Kabupaten Sukamara, Yusuf, mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding.
2: Persiapan fisik. Keduanya kita latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding. Sudah positif itu kan. Dan menjaga stamina lah ya. Menjaga stamina itu untuk persiapannya. Sampai hari H pertandingan itu.
3: Yusuf menambahkan, secara umum pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya, tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu, salah seorang penonton, Mira, menilai lomba BCKMB sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Ia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda.
4: Menurut saya sebagai anak muda, BCKMB ini sangat bagus dan patut dilombakan setiap tahunnya, apalagi memasuki Festival Isen Mulang. Karena di BCKMB ini sangat mendukung anak muda agar tahu tradisional lomba dari khas Dayak kita tersendiri.
3: Mira berharap olahraga tradisional seperti BCKMB dapat terus dipertahankan agar budaya lokal semakin dikenal tidak hanya oleh generasi muda Kalimantan Tengah, tetapi juga para wisatawan yang datang menyaksikan Festival Budaya Isen Mulang. Demikian Hesa melaporkan.
1: Ya, demikian Bayu, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Mendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan sore hari ini, menemani Anda semuanya yang tengah bersantai atau juga melakukan berbagai aktivitas. Dan sore hari ini terlihat cuaca sangat mendung di wilayah Nunukan untuk sore ini, dan saat ini untuk di Antasari sudah gerimis ya. Gimana dengan cuaca di tempat Anda? Apakah juga sudah gerimis, sudah hujan atau juga belum hujan? Oke, apapun hari ini disyukuri, dan hati-hati dalam perjalanan ya. Untuk Anda yang akan menuju ke satu tempat, jangan lupa gunakan mantel hujan atau payung. Jadi tetap berhati-hati selalu, dan semoga segala kegiatan Anda tetap berjalan lancar walaupun cuaca lagi hujan sore hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

0: الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

Tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab. Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

Selamat malam pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang saat ini tengah persiapan diri untuk mengikuti berbagai kegiatan ya, yang mungkin juga malam hari ini dengan beragam pekerjaan yang harus Anda lakukan, selamat mempersiapkan semuanya sehingga nantinya semua bisa berjalan lancar pastinya. Dan juga berbagai kegiatan yang mau menikmati malam minggunya bersama dengan teman dan keluarga, juga selamat menikmati malam minggunya. Mudah-mudahan cuaca tetap cerah ya, karena tadi sempat hujan. Semoga malam ini cerah sehingga kegiatan Anda yang mau jalan-jalan, yang mau bekerja, jualan, semuanya bisa berjalan lancar. Dan malam hari ini juga pendengar, kembali ada acara spesial juga dari Eko ya, yang mengadakan kegiatan ini, Eko Series drama musikal yang akan berlangsung malam hari ini di Gor Nunukan ya, drama musikal Impong Delunas Insuai yang akan berlangsung malam hari ini di Gor Dwi Kora Nunukan di Sungai Sembilan jam 8 malam ya. Jadi jam 8 malam buat yang mungkin duduk santai di rumah aja atau pingin jalan-jalan, langsung aja yuk nonton bersama-sama drama musikal Impong Delunas Insuai di Gor Nunukan jam 8 malam ini. Oke, nikmati malam minggumu dengan sesuatu yang berarti, yang punya momen spesial juga. Dan nantinya beragam informasi juga kembali kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 20 nanti.

Pendengar, kembali lagi dengan beragam informasi malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, dari total 2.884 usulan rehab rumah tidak layak huni yang tercatat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, hanya sekitar 500 rumah yang dinyatakan memenuhi syarat penerima bantuan. Minimnya jumlah rumah yang lolos verifikasi dikarenakan aturan baru pemerintah terkait dengan penerima bantuan sosial. Bantuan RTLH kini wajib mengacu pada data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN, dengan penerima hanya berasal dari kategori desil 1 sampai desil 4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nunukan, Serlim Hernita, mengatakan bahwa aturan tersebut mengacu pada instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dan juga pemerintah daerah berupaya mencari solusi agar masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tetap dapat menerima bantuan rehab rumah. Salah satu opsi yang akan dibahas yakni kemungkinan memasukkan warga kategori kategori desil 5 sebagai penerima bantuan. Dan juga banyak rumah warga di Nunukan yang secara fisik dinilai tidak layak huni dan juga membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah, namun demikian tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: baku.
1: Terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, busak baku, kedilun busak baku. Artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu.
0: Busak baku, dilun busak baku.
2: Nah, sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaeh ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari budaya Lundaeh secara turun-temurun.
3: Seni tari busak baku merupakan tarian khas tradisional yang diciptakan oleh salah satu penduduk asli Kabupaten Nunukan.

0: Dayo, Dormakisu, saat ditemui RRI di ruang kerjanya menjelaskan, busak baku berasal dari bahasa Lundayo. Busak artinya kembang, sedangkan baku diartikan sebagai tumbuh-tumbuhan, yang berarti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kembang indah.
1: Busak baku ini ceritanya satu tumbuh-tumbuhan yang boleh menjadi satu sayur khas, terus orang Lundaya pada zaman dulu. Jadi terciptalah satu lagu yang mengatakan busak baku. Jadi lagunya ada busak baku, busak baku, kedilun busak baku, kedilun busak baku. Dia artinya itu kayaknya dia memuji tumbuh-tumbuhan itu, karena itu kulitnya atau batangnya itu sekalipun itu bisa digunakan mereka pada zaman dulu. Kulit batangnya itu tempat mereka mengikat sesuatu gitu, mengikat.
0: Selain kulit dan batangnya dapat dimanfaatkan, seluruh bagian lainnya pada tumbuh-tumbuhan busak baku ini juga dapat dikonsumsi menjadi sayur-sayuran, sehingga tidak ada satupun bagian yang terbuang.
1: Jadi itu umbutnya batangnya yang muda itu untuk sayur. Jadi daunnya itu digunakan untuk membungkus nasi lembek. Kan biasanya orang Lundaya itu makan nasi lembek. Terus yang buahnya itu dimakan juga untuk sayur. Buahnya untuk sayur, kembangnya untuk sayur, umbutnya, batang mudanya itu untuk sayur semua. Jadi tidak ada yang dibuang.
0: Tarian busak baku ini diajarkan oleh nenek moyang kepada anak-anak perempuannya secara turun-temurun. Tarian ini ditampilkan dalam setiap acara-acara besar, seperti pesta potong padi panen raya hasil pertanian, pesta perkawinan, dan berbagai kegiatan keramaian lainnya.
1: Tarian itu ya, usia saya sudah 54 ya, mau 55. Sejak saya masih kecil, saya masih kelas 1 itu saya menari di panggung kenaikan kelas itu, saya menari busak baku. Jadi kalau usia orang tua saya waktu itu ya berapa ya, saya kelas 1 SD, pokoknya di SD itu kami tarian busak baku, SMP. Terus tarian itu selalu digunakan di saat orang ada keramaian seperti pesta, pesta perkawinan, pesta potong padi, habis panen raya kan gitu. Pengerani namanya, pengerani. Itu juga dipakai.
0: Dorma mengaku kesulitan untuk membina penari yang bukan berasal dari suku Dayak Lundaya, karena sebagian besar di antaranya kesulitan menirukan gerakan tangan yang mirip dengan gerakan burung enggang. Mengingat gerakan tangan tersebut berbeda dengan gerakan tari suku lainnya.
1: Kalau mengajar yang bukan sukunya kita itu kayak susah saya, karena lentikan itu kan mereka juga dari nenek moyang punya. Jadi kalau kita mengajar mereka lentikan tangan kita agak sulit. Jadi bisa juga mereka, cuma lentikannya beda. Ketahuan sekali kalau ada yang lain itu, yang baik yang Jawa, Bugis, terus Tidung gitu, dia kayaknya balik mereka punya. Kalau kita lentikannya ke dalam, mereka keluar gitu kan. Tapi ada juga yang bisa sih.
0: Meski ada beberapa suku lain di Kalimantan yang memiliki tarian tradisional hampir mirip dengan tarian busak baku ini, namun hal itu tetap berbeda karena masing-masing memiliki makna dan ciri khas yang berbeda.
2: Sebenarnya saya sangat tertarik dengan tarian busak baku dari suku Dayak Lundaya ini. Namun gerakan tangannya ini agak kesulitan kami ikuti karena gerakannya sudah menjadi ciri khas dari suku Dayak Lundaya secara turun-temurun, sehingga kami yang baru mengikutinya pun harus ekstra berlatih. Namun gerakan tangan saya seakan kurang lentur, dan memang setiap suku memiliki ciri khas gerakannya masing-masing kan. Nah, meskipun sangat sulit, tapi dengan kerja keras akhirnya kami lumayan bisa untuk mengikuti tarian khas suku Dayak Lundaya ini.
0: Suku Dayak Lundaya pada

Dataran tinggi Krayan berada di garis perbatasan darat Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Untuk sampai ke daerah yang terisolir dan terpencil tersebut, hanya mampu dijangkau melalui pesawat udara karena belum adanya akses jalan darat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
1: Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
2: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
2: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan

0: budidaya udang tambak tersebut. Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
3: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Walisongo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
3: Salah satu bentuk penguatannya upaya untuk memperkokohnya. Umat pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Walisongo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wira Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
13: Untuk memasuki masa puncak, itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah. Di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
12: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar kami hadirkan, dengar kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan rekan. Saat ini kami masih berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awardingnya yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup menang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang kami sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini diwali, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Wah, ya benar, dimanapun Anda berada, itu dia kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita nasional, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunu, kan? Bersama saya Rusdi Nur Salim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Tetap bersama Radio Republik Indonesia Nunu, kan?

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan informasi budaya. Informasi ini cukup penting untuk sama-sama kita ketahui dan dengarkan. Dan tentang apa itu? Yaitu tentang cagar budaya. Ini dia, yuk sama-sama kita dengarkan.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodian itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi anu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu

0: membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
3: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Dan hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua,

0: hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu. Saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya. Baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh, foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain, tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan, di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak, bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah, aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini, tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam. Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Ada apa? Sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, Pak Oca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.

Botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk. Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21.40 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kita hadirkan terkait tentang ribuan warga nanukan terancam gagal dapat bantuan rehab rumah. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ribuan warga di Kabupaten Nanukan terancam gagal mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Dari 2.884 usulan yang masuk, hanya sekitar 500 rumah yang dinyatakan memenuhi syarat penerima bantuan. Penyebab utamanya banyak usulan yang gugur karena adanya aturan baru terkait penerima bantuan sosial. Pemerintah pusat mewajibkan seluruh penerima bantuan RTLH masuk dalam data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN dengan kategori desil 1 sampai desil 4. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Nanukan, Serlim Hernita, mengatakan aturan tersebut mengacu pada instruksi Presiden Impres nomor 4 tahun 2025. Bantuan sosial sekarang wajib sesuai DTSEN dan penerimanya hanya yang masuk desil 1 sampai 4. Serlim menjelaskan banyak warga yang sebenarnya memiliki rumah tidak layak huni dan membutuhkan bantuan pemerintah. Namun saat dilakukan verifikasi data, warga tersebut tidak masuk kategori penerima bantuan sosial sesuai ketentuan baru. Menurutnya, kondisi ini membuat banyak warga kurang mampu, belum bisa diakomodir dalam program rehab rumah tahun ini. Padahal secara kondisi bangunan rumah warga dinilai layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah berencana membahas kemungkinan penerima bantuan diperluas hingga kategori desil 5. Hal itu akan dibahas bersama Dinas Sosial, BPS, dan pemerintah kelurahan agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Itu dia, pendengar, terkait tentang bantuan untuk rehab rumah, ternyata ada aturan baru yang mewajibkan semua masuk dalam kategori DTSEN. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nanukan, yuk sama-sama kita dengar informasi terkait tentang feature Desa Tangguh Bencana. Selamat mendengarkan.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

puja-puja bangsa. Di sana, tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Ya. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah itu terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, tidak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Atulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Nah, disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan tuh perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita tidak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di kampung budaya akibat dampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya untuk kegiatan ibadah aja. Semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai diminum ya? Iya. Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasa seperti itu sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Enggak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa? Masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini. Artinya yang terkena banjir sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering
2: sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudaya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum bisa untuk meninggikan rumahnya mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Iya, apabila banjir turun ya masih lah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana, atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu, artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesangkutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi, dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah tinggi.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda keledi? Keledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief keledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Keledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional keledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Keledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, keledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:06 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita sudah memasuki segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Ini cukup menarik ini. Ada beberapa lagu pop Indonesia yang sudah kita persiapkan untuk hadir di ruang pendengaran Anda. Lagu pop Indonesia kali ini kita persiapkan, di antaranya ada Jennifer Lopez, Let's It Be Me, kemudian menyusul John B. Tetoy, The Don't Know, kemudian Karena Engkau yang dipopulerkan oleh Dewi Yul, Kau dan Aku Sama, masih juga di Dewi Yul. Kemudian ada Kedanaan, Hengki Supit, Kisah Cinta Anak Sekolah, The Mercy, dan masih banyak lagu-lagu yang cukup menarik akan kami hadirkan. Kali ini dua lagu pembuka di Ruang Rindu, Jennifer Lopez dan John B. Selamat dengarkan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Wah, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi Jennifer Lopez dan John P. Lagunya cukup membuat hati tersentuh, yang artinya sebuah cinta yang dulu terjalin dengan baik, yang dulu dua hati menjadi satu, akhirnya tiba-tiba retak karena munculnya orang ketiga yang dijanjikan tadi oleh Jennifer Lopez, Let It Be Me, yang dipopulerkan pada tahun 1999 ketika cinta yang sudah mulai berbunga-bunga, cinta yang akan diikat dengan sebuah pernikahan, akhirnya hancur seketika munculnya orang ketiga yang membuat keretakan sehingga dua hati yang tadinya menjadi satu retak dan tak akan pernah bisa disambung kembali bagaikan cermin. Meskipun disatukan, tetap masih ada bekas retak yang tidak akan pernah kembali normal seperti semula. Itu dia, kemudian menyusul John B juga Don't Know, itu yang dipopulerkan pada tahun 1997, mengisahkan juga perjalanan cinta, asmara, namun semuanya hilang tertiup angin, yang dilengkapi debu-debu pasir menyebabkan cinta tidak akan pernah ditemukannya lagi, hilang begitu saja. Nah, ini dia, sehingga dia tak pernah tenang, dia tak bisa tidur, dia terus mengingat cinta sejatinya itu. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan Aku dan Aku Sama. Dewi Yul menyusul Karena Engkau. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut,

0: akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

sebuah sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23:29 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan di ruang rindu PMI Nunukan Lati, petugas PLN tangani darurat kecelakaan listrik. Palemera Indonesia Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan PT PLN ULP Nunukan menggelar pelatihan dan simulasi tanggap darurat kecelakaan kerja, khususnya insiden kelistrikan di kantor PLN ULP Nunukan pada hari Kamis lalu. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan petugas lapangan dalam memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan kerja. Pelatihan dibuka secara resmi oleh manajemen PLN ULP Nunukan yang menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama PMI sebagai bagian daripada upaya memperkuat keselamatan dan kesehatan kerja ketiga bagi petugas lapangan. Puluhan petugas PLN mengikuti pelatihan yang diawali dengan penyampaian materi teori terkait prosedur pertolongan pertama pada korban kecelakaan listrik, teknik evakuasi, hingga penanganan cedera fisik di lapangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi penanganan kecelakaan kerja, di mana peserta mempraktikkan langsung proses evakuasi dan penanganan korban sesuai standar operasional prosedur keselamatan dan medis. Pengurus PMI Kabupaten Nunukan Abu Saman mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam mendukung kesiapsiagaan penanganan kondisi darurat di berbagai sektor pekerjaan. PMI dan PLN berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin guna memastikan seluruh personil tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Itu dia pendengar. Dan jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Kevin and Red Rose, Menyesal, kemudian menyusul Merantau. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya Kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para Togo dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonoka.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya, milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha. Salam Perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas. Hadir saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Zani Darmawan, akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktualnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama untuk di edisi siar hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti kami di program Mutiara Pagi.

Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

0: informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Rashidi, hadir kembali menyapa Anda di program Mutiara Pagi. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bergabung dalam tausiah. Adapun topik yang akan disampaikan untuk hari ini adalah hewan-hewan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan atau larangan untuk berkurban. Akan dipandu bersama presenter kami, ada Bang Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Untuk waktunya kami silakan. Silakan Bang Ridwan.
1: Baik, terima kasih rekan Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Bung Ridwan. Pagi hari ini menemani Anda semua tentunya di acara Mutiara Pagi adalah merupakan berbagi ilmu hikmah, ilmu yang bisa mendatangkan surga. Makanya jangan ketinggalan para pendengar ya, setiap subuh, habis subuh ya, setengah enam hari Minggu kita dengarkan dialog tentunya berkaitan dengan fikih, menambah ilmu. Hari ini sesuai judul tadi ya, masih berkaitan dengan Idul Kurban ya, Idul Adha, bahwa ada hewan kurban yang kriteria yang bisa dipergunakan untuk kurban, ada juga larangan, itu sudah kita bahas pada minggu kemarin. Hari ini kita menginjak ke kapan dilaksanakan itu kurban, apakah yang penting masuk dalam bulan Zulhijjah. Nanti kita dengarkan, dan juga bagaimana perlakuan kita terhadap hewan, apakah yang penting kita harus babat, cara membunuhnya seperti apa, cara memotongnya seperti apa. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Amin. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunub wa sayyiat. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Wa kala Allah ta'ala fil Quranil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa thalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqbal qulub. Jemaah sekalian, para pendengar setia RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita masih diberikan kesehatan bertatap muka kembali untuk melanjutkan tradisi keilmuan kita, yaitu membahas masalah-masalah di dalam fikih kurban. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan kurban, hewan-hewan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, dan juga kriteria-kriterianya, entah itu dari segi umurnya, entah itu dari cacatnya. Maka insya Allah di pertemuan kali ini kita akan langsung memasuki spesifikasi dari hewan-hewan yang dilarang, kemudian juga waktunya, dan juga cara atau adab kita di dalam menyembelih hewan tersebut. Maka sebelum saya memasuki materi intinya, izinkan saya sedikit memberikan informasi penting ya, memberikan maklumat baru bahwasanya kurban ini itu adalah ibadah yang dilakukan sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga ibadah kurban ini itu adalah sebagai bentuk wujud ketaatan dan penghormatan kita kepada Allah. Maka ibadah kurban ini itu adalah ibadah kurban, ibadah yang khusus. Maka hewan-hewannya juga khusus. Maka tidak boleh kita menyembelih hewan-hewan yang tidak dianjurkan atau disyariatkan di dalam Islam. Maka yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada unta, kemudian sapi, kambing atau domba ya. Maka hewan-hewan selain yang sudah disebutkan atau sudah disyariatkan itu tidak dianggap sebagai kurban, Seperti halnya sekarang mungkin kita dapati banyak orang-orang yang ketika hari kurban karena tidak mampu untuk membeli sapi, tidak mampu untuk membeli kambing, mereka menyembelih ayam. Ada yang menyembelih kuda, ada yang menyembelih kelinci mungkin. Nah, maka hewan-hewan tersebut tidak dianggap sebagai kurban, meskipun dianggap juga nantinya sedekah. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kriteria hewan apa saja yang boleh dan juga tidak boleh. Dan kita sudah menyebutkan apa-apa yang tidak membolehkan. Salah satunya adalah kecacatan. Dan sebelumnya kita sedikit menampilkan atau membahas secara umum apa aja jenis-jenis hewan tersebut, kecacatan apa saja. Maka sedikit saya ingin menekankan kembali bahwasanya sebenarnya kalau kita ingin menspesifikasi, menjelaskan dengan detail, itu ada 18 jenis macam hewan yang tidak boleh disembelih. Nah, itu semuanya bersumber dari hadis, ya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 kecacatan yang tidak boleh pada hewan kurban, ya. Yang pertama itu adalah buta sebelah atau buta dua-duanya. Kemudian yang selanjutnya adalah sakit yang tanpa jelas sakitnya, al-maradu al-bayyin maraduha. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pincang, yang jelas sekali pincangnya. Kemudian yang terakhir adalah kurus betul, sampai tidak punya sumsum tulang. Nah, dari hadis ini ketika kita spesifikasikan itu ada 18 macam hewan yang tidak boleh disembelih berdasarkan kecacatannya. Maka apa saja kecacatannya? Nah, intinya saya ringkas, ya. Itu yang pertama, buta total itu tidak bisa, ya. Kemudian cacat telinga bawaan, ya. Kemudian ada juga yang terpotong hidungnya, terpotong ekornya, ya. Sebelumnya juga sudah kita bahas. Kemudian ada hewan yang sakit parah. Kemudian hewan yang mungkin terpotong ujung susunya. Kemudian yang mungkin baru kita dengar adalah al-jallalah. Apa itu al-jallalah? Hewan yang sudah memiliki kebiasaan aneh, ya. Dia sudah tidak mau lagi memakan pakanan yang diberikan, tetapi memakan kotorannya. Nah, ini aib-aib yang apa namanya? Mungkin jarang kita dengar, tapi penting sekali. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kemudian kita akan masuk, ya, ke penjelasan inti atau topik inti kita pada hari ini, yaitu tata cara menyembelih. Nah, penting kita bahas tata cara menyembelih, ya. Kenapa? Karena tata cara menyembelih ini itu sebagai wujud kita menghargai hewan, karena hewan juga makhluk hidup. Maka di dalam fikih, nah, itu ketika kita ingin menyembelih itu ada kalanya dianggap sah dan tidak. Maka jika kalau kita merujuk fikih Syafi'i, itu dibagi menjadi dua ketika kita menyembelih. Itu ada namanya hayah mustaqirrah, ada namanya harakah madbuh. Nah, diartikan apa? Jadi ketika kita menyembelih hewan, hewan yang kita sembelih sebelum kita sembelih itu apakah dia dalam keadaan normal? Dalam artian dia itu bukan keadaan yang sekarat. Maka hewan-hewan yang secara fisik kita lihat sempurna, ya, belum tidak memiliki kecacatan, ya, fisiknya sehat ketika sembelih, maka itu yang dianggap sah secara umum. Sebaliknya, ketika hewan sebelumnya, sebelum kita sembelih, sudah sekarat, sudah misalnya kita dapati sehari-hari hewan yang habis ditabrak, ya, itu sudah sekarat, tidak bisa berdiri, sudah bertumpah darahnya, kemudian sudah oleng lah istilahnya, maka ketika disembelih itu tidak sah di dalam fikih, khususnya fikih Syafi'i. Nah, itu namanya harakah madbuh. Jadi gerakannya itu bukan gerakan yang normal lagi, sudah sekarat. Maka ini nanti dapat dikerucutkan tentang ketika kita mungkin menyembelih hewan yang qadarullah sudah terputus anggota tubuhnya, ya. Sudah hilang mungkin bagian tangan depannya. Apakah itu sah? Nah, itu nanti akan kita jawab, ya, mungkin di pertanyaan. Nah, kemudian tata cara menyembelih hewan. Nah, ini pembahasan yang penting juga. Ya, tentu tata cara menyembelih hewan itu sudah dijelaskan ya di dalam fikih, di dalam syariat. Tentu yang pertama adalah harus adanya niat. Ya. Maka contoh niat yang sering kita dengar adalah nawaitul udhiyata lillahi ta'ala. Ya, kalau misalnya tidak bisa berbahasa Arab, cukup berbahasa Indonesia. Kemudian ketika kita menyembelih itu, kita harus menghadapkan hewan sembelihan itu ke hadap kiblat, ya. Jangan sampai membelakangi kiblat. Kemudian setelah itu ketika proses penyembelihannya, kita sambil membaca bismillahi Allahu akbar, ya. Kemudian juga disunahkan untuk menambahkan Allahumma hadza minka walaka. Kita artinya adalah ya Allah, sembelihan ini itu darimu dan untukmu. Ya, itu disunahkan juga untuk menambahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih ke adabnya. Jadi harus menggunakan pisau yang sudah tajam, yang sudah diasah. Biar apa? Biar kita tidak menyiksa hewan, ya. Dan juga untuk mempercepat penyembelihan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah memotong saluran yang wajib. Nah, di dalam fikih itu dijelaskan ada dua saluran atau apa istilahnya, bagian leher yang wajib dipotong itu ada dua. Yang pertama itu adalah al-mari, yang kedua adalah al-hulqum. Al-mari ini itu adalah saluran yang tempat masuk keluarnya makanan. Al-hulqum itu tempat bernafasnya. Maka ketika sudah terpotong kedua ini, maka itu sudah dianggap sah sembelihannya, kurbannya. Tapi ketika belum terpotong salah satunya, maka belum dianggap sah. Maka jikalau kita menyembelih, ya, itu harus sesuai. Jangan sampai kita menyembelih dari tengkuknya, dari belakangnya, ya, itu tidak dianggap sah. Nah, kemudian yang terakhir yang kita harus perhatikan juga adalah itu tempat menyembelih, ya. Ya, itu tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Nah, ini sempat kita spill di awal, waktu menyembelih. Dan alhamdulillah sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya waktu menyembelih ini itu harus dimulai setelah sholat Idul Adha dan berakhir sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah atau hari Tashrik terakhir, ya. Maka itu adalah beberapa tata cara menyembelih, ya. Dan juga mungkin kita harus memperhatikan sunnah-sunnahnya, ya, saat menyembelih, yaitu membaca sholawat, tidak menampakkan pisau sebelum siap, ya. Tidak menyembelih hewan kemudian hewan lainnya yang menunggu juga melihat. Nah, itu kan bisa jadi mereka merasakan hal yang sama. Kemudian menghadap kiblat tadi, kemudian jika lo mampu dan bisa dan paham ilmunya, kita boleh menyembelih sendiri, ya. Maka itu tadi, ya. Kemudian di akhir mungkin kita harus memperhatikan dalam proses pendistribusian dagingnya, ya. Pendistribusian dagingnya ini juga harus merata, ya. Jangan sampai semuanya 100% dari daging itu diambil dari kita semua, tidak ada diberikan kepada fuqara, ya. Nah, maka itu harus kita perhatikan juga. Maka itu sedikit, ya, informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurban, ya. Maka semoga apa yang kita sampaikan yang singkat ini dapat sedikit memberikan wawasan tambahan. Nanti selebihnya akan kita lanjut di dialog kita bersama.
1: Yeah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi keterangan berkaitan dengan pelaksanaan serba-serbi pelaksanaan kurban yang sebenarnya kegiatan ini sudah seperti berjamur setiap tahun, sudah berjalan bertahun-tahun dari zaman Nabi sampai saat ini, kan?
2: Saat ini,
1: wah, ratusan ribuan tahun sudah dilaksanakan. Cuma ilmu kadang-kadang ada yang sudah nyampai, kadang-kadang ya hanya baru ikut-ikutan, ya, taklid, ya Pak Ustaz, kan?
2: Betul.
1: Ada juga yang sekarang kan sudah banyak pendidikan-pendidikan sekolah pondok, nah, sampai sekolah luar negeri, ya kan? Artinya ini semua ada arahnya adalah untuk kita mengambil ilmu secara kafah, secara murni, tidak ditambahi, tidak kurofat, tidak cincinan, tuyul-tuyulan, kan gitu.
2: Betul.
1: Kalau dulu kan datang ke negara Indonesia ini, Islam itu datang kan melalui budaya, melalui tradisi, melalui ya masih animisme barangkali, kan. Karena yang pertama datang itu upaya untuk bagaimana agar pertama itu orang itu mau diajak ngaji gitu kan. Ya. Tapi setelah nanti kita sudah masuk Islam, nah, itu harus disampaikan secara benar kan gitu. Nah, sekarang inilah saatnya, Pak Ustaz. Baik, dalam hal ini konteksnya adalah pelaksanaan hari kurban dan banyak fikih-fikih yang lain yang mungkin di Republik ini masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa Islam secara kafah itu adalah kita harus mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, jelas petunjuknya, kita tidak boleh lepas daripada itu. Pelaksanaan kurban, Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa kapan dilaksanakan, nah dalam hal ini ada juga dari masyarakat yang bertanya-tanya, bolehkah umpamanya dipotong biar waktunya agak longgar, H-1 umpamanya sebelum kita sholat Idul Adha sudah dipotong duluan, atau boleh juga di hari-hari kedua, ketiga, keempat dan berikutnya. Dalam hal ini umpamanya di luar waktu yang ditentukan, umpamanya sebelum tiba sholat Idul Adha, ini patokannya di mana, Pak Ustadz, dalam pelaksanaan?
2: Baik. Untuk proses dan apa namanya mengkerucut ke waktunya, waktu menyembelih. Kemarin pertemuan sebelumnya juga sempat kita spill ya, atau sempat kita menyampaikan bahwasanya waktu penyembelihan itu dimulai setelah selesainya sholat Idul Adha.
1: Patokannya setelah sholat.
2: Setelah.
1: Maka walaupun hari itu,
2: ya,
1: umpama sebelum subuh, nah itu kan sudah masuk ke tanggal 10 kan, Zulhijjah kan.
2: Nah,
1: tapi kalau kita belum sholat Idul Adha, berarti belum dikatakan deal itu waktunya potong.
2: Belum dikatakan deal. Maka hewan tersebut bukan dikatakan kurban, Bapak. Tapi dikatakan apa? Dikatakan sodakoh jadinya. Kemudian sampai di hari
1: Tasyrik
2: ya, hari Tasyrik itu hari ketiga ya. Maka jikalau kita melebihi, mungkin tidak bisa nih, mungkin ada banyak antrian ya, sapinya ada banyak, maka tidak sempat untuk diselesaikan dalam satu hari. Maka tidak masalah untuk dilanjutkan di hari setelahnya,
1: besoknya.
2: Ya. Dan juga mungkin ada yang bertanya kemarin itu kan, apakah ini harus di siang hari? Kalau di malam hari apakah boleh, Bapak? Nah, sebenarnya di dalam fiqih itu sudah disebutkan bahwasanya sebenarnya tidak masalah untuk malam hari. Cuman karena kita melihat keluasan, karena kalau di malam hari itu mungkin pencahayaannya kurang dan sulit untuk mentasarufkan atau mendistribusikan kepada fakir miskin, maka tidak dianjurkan. Tapi kalau menyembelih di malam hari dengan alasan mungkin yang darurat, itu tidak masalah.
1: Seperti yang itu. Penting masuk ke dalam dalam setelah
2: Idul Adha. Iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Jadi malam pun enggak masalah kan, penerangan enggak masalah sekarang kan.
2: Betul.
1: Kemarin ada pertanyaan itu, Pak Ustadz, mungkin boleh kita ada yang bertanya, namanya masyarakat kan, awam dia. Kenapa yang sapi sudah terpotong kakinya, cacat, telinganya, kok tidak boleh? Toh nanti akan dipencel-pencel juga. Ini gimana, Ustaz?
2: Nah, ini pertanyaan yang sangat karikatur juga.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya, untuk proses penyembelihan, kenapa kok kita tidak boleh menyembelih hewan yang sudah terpotong? Nah, sebenarnya ini bukan masalah sah atau tidaknya, ya. Sebenarnya sah-sah saja ketika mungkin ketika kita sudah membeli hewan, kemudian hewan tersebut mungkin jatuh, kemudian kakinya patah, ya, atau ada anggota tubuhnya yang hilang, gitu kan. Kemudian kita sembelih, itu sebenarnya sah-sah saja. Cuman itu lebih ke persembahan terbaik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Karena perintahnya itu yang terbaik.
2: Yang terbaik, ya. Ibaratnya kalau kita memberikan hadiah kepada keluarga kita atau teman kita, nggak mungkin kita memberikan yang jelek. Ini kita sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita berikan yang justru yang sisa-sisa, yang malah yang jelek gitu kan? Itu bisa
1: yang
2: dijadikan analogi.
1: Yang dimaksud sehat itu ya sehat semuanya, jasmani dan rohani gitu.
2: Betul.
1: Jadi jangan sampai nanti sapi sakit, sapi luka. Nah, berarti itu kan tidak sehat.
2: Iya, betul.
1: Nah, mungkin dampaknya adalah mungkin dagingnya nanti
2: tidak enak.
1: Atau busuk.
2: Busuk.
1: Dan lain-lain. Jadi pendengar, pertanyaan dari Facebook tadi kemarin sudah terjawab ya. Jadi memang sudah diatur di dalam undang-undang. Pokoknya kalau ke korban itu harus dipilih yang terbaik.
2: Yang terbaik.
1: Yang tidak sakit. Tidak cacat. Ya, enggak usah ditanya kenapa cacat toh nanti akan dipotong juga. Enggak begitu ya, karena sudah aturan begitu. Kita lanjutkan ke kapan kita memotong puasa. Jadi mutlak bahwa setelah sholat Idul Adha turun dari masjid baru boleh dimulai.
2: Baru boleh dimulai.
1: Ya. Sampai 3 hari. Ada istilah namanya hari tasyrik.
2: Iya.
1: Ada sejarahnya kan hari tasyrik sampai 3 hari ini apakah karena memang memberikan waktu agar dalam kesibukan umpamanya kepadatan terus nanti dikasih waktu biar sempat atau mungkin ada sejarah lain tentang tasyrik?
2: Sebenarnya untuk hari tasyrik ini itu lebih ke masuk ke dalam hari-hari ma'lum ya, jadi hari-hari yang sudah disyariatkan, sehingga ada yang bilang ya bahwasanya memang hari tasyrik ini adalah hari kita untuk merenung, hari sebagai kesempatan untuk merenung atau introspeksi diri ya, karena Zulhijjah ini di dalam 10 hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu adalah puncaknya. Ya, puncaknya, maka 3 hari setelahnya itu ada yang bilang ulama mengatakan itu adalah waktu untuk kita merenung, introspeksi diri. Nah, jikalau di hari pertama kita belum bisa merenungi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari setelahnya. Ya. Kalau tidak bisa, maka di hari setelahnya lagi. Maka dari itu kita juga diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Ya, karena untuk mengagungkan bulan tersebut.
1: Takbir hari, itu kalau tidak salah diperintahkan juga sesuai dengan tasyrik tadi.
2: Nah iya betul, iya hari tasyrik.
1: Jadi kalau di luar daripada 3 hari itu tasyrik sudah lewat tidak boleh takbir Pak?
2: Ya tidak boleh takbir karena batasnya 3 hari saja.
1: Oh gitu. Ya baik. Kapan dilaksanakan berkaitan dengan hari tasyrik? Tasyrik. Artinya kita berkaitan dengan pemotongan itu dikasih waktu sampai 3 hari.
2: 3 hari
1: mungkin betul. Di Mekah sana pelaksanaan haji itu mungkin hari tasyrik itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang seperti melempar jumroh itu dilaksanakan secara berturut-turut 3 hari juga bisa dilaksanakan gitu ya.
2: 3 hari.
1: Iya, baik ke arah bagaimana cara memotong ini kita ada adab Ustaz ya.
2: Ada betul.
1: Dalam hal ini tadi disampaikan Pak Ustadz ada sapi kondisi sekarat kan kondisi sekarat orang aja kalau sudah kondisi sekarat minta pengampunan sama Allah sudah tidak diampuni Pak. Jadi kalau kita masih sehat boleh kita minta pengampunan tapi ketika sudah sekarat baru mau tobat tidak bunyi gitu. Dalam hal ini berkaitan dengan pemotongan hewan kurban juga seperti itu Pak Ustadz. Jadi barang-barang hewan yang kondisinya itu sudah sekarat, umpama sudah mau mati atau sudah layu itu artinya sudah termasuk larangan itu, Mas.
2: Sudah termasuk larangan. Nah, tadi kita sempat menjelaskan di awal itu dibagi dua, harokah madbuh. Nah, itu yang tidak boleh, yang sudah sekarat.
1: Iya. Iya. Yang berarti sudah termasuk hewan sakit lah, Pak.
2: Iya, hewan yang sakit sudah loyo, sudah
1: kalau lemah. Kalau kira-kira umpamanya sudah kita beli, terus waktu beli sehat Pak Ustaz. Begitu ditelihara mungkin yang melihara ini tidak pandai sehingga apakah makan racun kah atau mungkin kena patok ular. Berarti ini tetap harus kita ganti Pak Ustaz.
2: Oke. Okay. Ini permasalahan juga sering disebutkan di dalam kitab fikih ya. Ini sebenarnya kembali ke niat awal. Nah, niat awalnya itu dia sudah ingin membeli yang terbaik. Maka dia membeli yang terbaik. Nah kemudian berselangnya waktu 3 hari itu
1: dalam perjalanan
2: musibah gitu kan, maka itu kembali ke niat awalnya
1: sudah diniati
2: baik, maka itu akan kembali
1: berarti
2: kepadanya.
1: Kembali boleh berarti
2: boleh ya. Tidak betul. Masalah
1: aku pernah dengar itu Pak. Jadi kalau sudah kita beli niat bismillah ini mau untuk kurban ternyata dalam pemeliharaan minggu satu minggu tuh ketabrak mobil. Pincang kakinya. Itu masih boleh dikurbankan.
2: Masih boleh.
1: Karena niatnya sudah memang untuk kurban.
2: Iya betul dari awal.
1: Jadi nanti tidak usah lagi nanti nyalahkan yang melihara. Terus nyari lagi yang baru lagi.
2: Iya. Ya. Tidak perlu.
1: Jadi itu sah.
2: Sah.
1: Kalau kita sudah niatnya untuk kurban, terus ternyata dalam perjalanan menunggu Idul Adha itu kok ada selaka, kecelakaan, atau mungkin dipatok ular dan lain-lain, itu selama dia masih hidup berarti hukumnya sah, Ustaz.
2: Iya, sah.
1: Penajaman alat, Ustaz.
2: Iya.
1: Penajaman alat. Nah, ini berkaitan dengan memang kecepatan dalam proses kematian binatang, Ustaz.
2: Iya, betul.
1: Artinya kita tidak boleh dengan menggunakan parang yang tumpul,
2: diesek-esek-esek-esek. Nah, justru menyiksa.
1: Menyiksa, ya.
2: Menyiksa hewan.
1: Jadi kalau bisa itu, kalau di YouTube, TikTok itu, saya lihat itu sekali jatuh, saya jes! Iya. Putus dia sedangkan.
2: Iya, sebenarnya kalau kita membahas tentang penyembelihan, ya, ini secara umum bukan kurban. Yeah. Sebelum, selain hari raya Idul Kurban, itu kita melihat teknologi sudah canggih, Pak.
1: Iya, iya.
2: Jadi kalau kita lihat di Eropa itu ada proses penyembelihan itu dengan disetrum, disetrum dulu. Iya. Nah, ini dalam fikih kontemporer itu dibahas juga.
1: Iya.
2: Bagaimana hukumnya sapi yang disetrum listrik, ya? Iya. Kemudian kita sembelih, itu gimana hukumnya?
1: Iya, iya.
2: Maka di dalam fikih itu diklasifikasikan. Kalau misalnya dia disetrum kemudian mati dulu, ya, tidak ada tanda-tanda hidup, kemudian disembelih, maka itu tidak sah, karena matinya itu bukan karena disembelih, karena disetrum.
1: Tapi kalau umpamanya Pak Ustadz disetrum sampai mati, Bismillahnya itu niat sudah dibaca niat terus disetrum sampai mati, itu termasuk cara menyembelih apa?
2: Tidak,
1: tidak termasuk.
2: Tidak termasuk karena sudah dijelaskan di dalam syariat. Menggunakan pisau yang tajam, alat yang bisa melukai.
1: Iya.
2: Nah, maka kalau misalnya kita membahas tentang alat, itu juga termasuk di dalamnya ketika kita menggunakan hewan buruan. Nah, di dalam fikih juga disebutkan ketika kita mungkin kita memiliki hewan buruan yang dia itu pintar, bisa kita lepaskan kemudian dia mencari hewan buruan. Iya. Nah, itu nanti itu juga dijelaskan, Bapak, di dalam fikih itu. Dan ada syarat-syaratnya, ketentuannya.
1: Tak kira syaratnya itu yang penting cepat mati, tidak mengenai itu, tapi memang ketentuannya harus menggunakan
2: alat yang tajam yang melukai, dipotong.
1: Berarti termasuk umpamanya, wah ini repot-repot daripada lama-lama ditembak aja kepalanya.
2: Ditembak aja, bukan.
1: Tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena ada ketentuannya.
2: Ada ketentuan yang
1: beda lagi kalau kita berburu, maksudnya.
2: Beda, beda.
1: Kalau berburu boleh tembak, kita baca Bismillah.
2: Bismillah.
1: Berarti halal sudah.
2: Halal. Ya.
1: Tapi kalau kurban. Bukan itu.
2: Bukan itu,
1: arahnya bukan karena cepat mati, tapi memang ada ketentuannya.
2: Ada ketentuannya.
1: Tajam, ya. Terus ada dua saluran yang harus putus, Pak.
2: Nah, iya, betul.
1: Itu kerongkongannya.
2: Iya, kerongkongan.
1: Kerongkongan, terus ada lagi saluran nafas.
2: Saluran nafas, nafas ya, hulqum, sama saluran makan, ya. Keluar masuknya makanan.
1: Mestinya kalau kita belajar ya praktek, setidaknya kita harus pernah melihat mana itu kerongkongan.
2: Nah, itu.
1: Mana saluran makan,
2: saluran makan
1: apa, sehingga ketika kita praktek memotong itu tidak meraba-raba lagi yang mana ini barang dua itu.
2: Betul. Makanya harus penting praktek.
1: Praktek dulu, dilihat yang mana yang harusnya. Itu banyak juga pelajaran di itu.
2: Iya, betul.
1: Dua saluran yang harus putus. Dalam hal ini, kalau umpamanya ada kan memang sapi itu yang nyawanya panjang, sudah dipotong dua saluran, tapi ya tetap aja dia masih meronta, masih berdiri, bahkan masih lari. Tapi itu sudah, yang penting sudah putus, tidak masalah.
2: Iya, sudah putus tidak masalah. Karena dalam fikih juga disebutkan, bahkan karena saking detailnya itu disebutkan, kapan sapi atau hewan sembelihan itu sudah betul-betul dikatakan mati.
1: Mati.
2: Ya. Itu salah satunya adalah darahnya itu sudah mengucur deras.
1: Mengucur deras.
2: Keluar, sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah enggak ini lagi. Maka kalau misalnya ketika kita menyembelih, darahnya itu tidak mengucur deras, masih mengalir, ya. Itu bisa dipertanyakan itu, Pak.
1: Nah, mungkin apakah sudah putus apa belum?
2: Iya. Maka harus di cross check lagi.
1: Cara membaringkan, Pak Ustaz. Ini kan memang sapi ini binatang besar kan, tidak seperti kambing. Kambing itu tegangi satu orang aja dibanting itu bisa. Kalau sapi ini kan harus, bukan main itu, Pak Ustaz. Tapi memang sekarang ada cara-cara menggunakan alat sehingga jatuhnya itu enak kan. Tapi lambat itu, Pak.
2: Lambat,
1: jadi sekarang itu pegang kepalanya, kakinya tarik gitu aja kan. Dalam hal ini cara menjatuhkan itu bebas, Pak. Setelah dia baring berarti baru kita mencari kiblat, Pak Ustaz.
2: Iya, betul. Kiblat menghadap ke kiblat.
1: Jadi sapi itu setelah dia baring, dibalik diharapkan dihadapkan ke kiblat.
2: Kiblat, iya, gitu, betul.
1: Setelah itu ada sunahnya katanya harus kita nginjak di punggungnya sapi ini, Pak Ustaz ya. Jadi kakinya kita injakkan di punggungnya sapi, baru disitulah kita foto.
2: Kita mulai menyembelih.
1: Termasuk pisaunya itu tidak boleh dilihat oleh sapi yang akan dipotong.
2: Iya, kucing, betul, gitu, Pak, tidak boleh.
1: Ini apakah ada naluri seperti itu? Wah, itu kok anak gitu. Apakah ada perasaan seperti itu?
2: Pasti, sapi? Pasti.
1: Oh, ada. Mungkin, ya?
2: Maka tak jarang kita lihat ketika kita biarkan hewan yang lain lihat itu kayak terlihat seperti menangis.
1: Iya.
2: Karena memang,
1: gitu ya.
2: Ya, paham gitu.
1: Itu tata cara, Pak.
2: Tata cara, iya.
1: Jadi kembali lagi, baringkan, hadapan ke kiblat, baru potong. Ya. Terus daging, Pak Ustaz. Ini daging itu untuk orang miskin atau dibagikan untuk siapa saja yang ada di situ?
2: Oke, okay. Sebenarnya untuk pendistribusian ya. Jadi untuk kurban ini itu berbeda dengan sedekah. Jadi kurban ini, nah nanti kalau dalam fikih juga dijelaskan hukum memberikan daging kurban kepada orang kaya. Nah dia kaya, kenapa dibagi gitu kan? Sebenarnya tidak masalah.
1: Bukan itu arahnya.
2: Bukan itu arahnya.
1: Ya dihitung itu bukan untuk siapa.
2: Bukan untuk siapa, ya. Jadi untuk memberikan daging kurban itu kepada semua kalangan.
1: Iya.
2: Tidak apa namanya harus
1: kalau dia itu, perintahnya itu kan bagikan.
2: Iya.
1: Dan apabila ada orang datang minta,
2: iya,
1: kasihlah.
2: Kasih.
1: Kan gitu, nah, kan ada petunjuknya gitu, Pak.
2: Betul.
1: Jadi kalau ada yang nonton-nonton itu jangan dikira dia enggak punya hak.
2: Iya.
1: Dia punya hak untuk dikasih, ya.
2: Iya, betul.
1: Umpamanya memang ini sudah dihitung sesuai panitia nomor sekian. Nah, tapi ketika ada orang datang ke situ, ya diutamakan. Iya. Karena dalilnya seperti itu. Iya. Ada yang datang harus kita
2: kasih.
1: Terakhir, Pak Ustadz. Masih ada waktu, Mbak Wina? Ada pertanyaan barangkali?
2: Seru.
1: 4 menit ya, bolehlah ya. Berkaitan dengan sirkah, Pak Ustadz.
2: Oh, sirkah.
1: Karena ini sudah terakhir, ini sudah minggu depan sudah ada.
2: Oh iya.
1: Berkaitan sirkah yang dilakukan oleh Nabi. Ini ada riwayatnya, Pak Ustadz, tentang sirkah.
2: Betul, ada riwayatnya. Itu jika kita melihat hadis, ya, itu diriwayatkan dari Muslim, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabashin aqran yata' fi sawat wa yabruk fi sawat wa yanzur fi sawat ila akhiril hadis.
1: Iya.
2: Ya, intinya arti hadisnya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih, kemudian ketika menyembelih itu Rasul berdoa.
1: Iya.
2: Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ala ali Muhammad wa min ummati Muhammad.
1: Iya.
2: Yang artinya, ya Allah, terimalah pahala kurban ini dariku dan juga dari keluargaku dan juga untuk umatku, ya.
1: Iya.
2: Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya isyrak atau syirkah atau menyertakan niat pahala orang yang menyembelih kepada orang-orang yang diniatkan seperti halnya keluarga itu boleh dan dianggap.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waktunya sudah habis. Jadi namanya syirkah itu ada dua, syirkah kepemilikan kan. Kadang kan orang 7 orang sebut namanya A, B, C, D. Satunya lagi syirkah pahala gitu, Pak.
2: Syirkah
1: artinya
2: pahala.
1: Berbagi pahala. Boleh kita motong itu 7 orang satu ekor, terus nanti syirkah pahalanya itu untuk keluarga boleh.
2: Iya, betul, boleh.
1: Ada doanya kan sebelum motong. Baik, terima kasih. Demikian tadi serba-serbi berkaitan dengan bagaimana cara kita memotong, adabnya, aturan fikihnya jelas. Jangan sampai kita meraba-raba tidak ngerti tentang bagaimana cara pelaksanaan memotong hewan kurban. Asal saja kan, jangan salahkan kami sudah menyampaikan di RRI, makanya dengarkan setiap hari Minggu pagi.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih, selamat jalan buat Pak Ustadz Amin. Insya Allah setelah Lebaran Haji ini akan kembali lagi ke Mesir untuk menimba ilmu Islam. Kita tunggu Pak Ustadz. Sebanyak-banyaknya ambil ilmu di sana. Nanti kita bongkar di RRI, Pak.
2: Insyaallah.
1: Didengarkan oleh seluruh dunia. Saya Bung Ridwan pamit mohon diri, ditemani rekan saya Mbak Wina Fandwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Biar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Dunukan Sepekan edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026.

Pendengar, berikut kami hadirkan Warta Sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Rangkuman informasi yang dihimpun oleh reporter RRI Nunukan selama sepekan. Bersama saya Tiara Alia, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pendengar, kita awali Warta Sepekan minggu ini dengan informasi mengenai akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan, jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.

Kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini, distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat. Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat

0: Ini bernama Alwatan menjelaskan, kenaikan harga beras terjadi merata hampir pada semua jenis ukuran kemasan, mulai dari beras lokal, beras impor asal Malaysia, hingga beras jenis premium. Alwatan merincikan, untuk beras lokal kemasan 25 kg melonjak dari Rp360.000 menjadi Rp370.000 per karung. Sementara untuk komoditas beras premium merek Ikan Terbang ukuran 25 kg kini ditebus seharga Rp400.000 setelah naik Rp10.000.
1: Per karungnya naik 10 ribuan lah. Kalau karung besar kan, kalau yang kecil ya 5 ribuan. Macam 360 yang 25 kilo sekarang 370. Kalau yang Malaysia di atas 130 sekarang 140.
0: Kenaikan harga ini ternyata tidak hanya mendominasi komoditas beras saja, tetapi juga merembet ke sektor minyak goreng kemasan produk lokal. Selain itu, komoditas sembako yang dipasok dari negara tetangga, yakni gula pasir asal Malaysia, turut mengalami kenaikan. Gula pasir jiran tersebut kini dijual seharga Rp17.000 dari harga sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Fluktuasi harga ini diprediksi masih akan terus bergerak dinamis hingga mendekati hari raya kurban nanti. Para pedagang pun mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam mengatur belanjaan dapur agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan menggelar workshop penguatan sistem pencegahan dan respon cepat kebakaran terpadu perusahaan dan masyarakat.

0: ancaman serius yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap keselamatan jiwa, lingkungan, fasilitas umum maupun aset perusahaan.
1: Oleh karena itu, upaya pencegahan dan respon cepat harus dilakukan secara terpadu, terencana, dan melibatkan seluruh unsur terkait dalam rangka workshop penguatan sistem pencegahan dan respon cepat kebakaran di Kabupaten Nunukan tahun 2026. Tentunya kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban seluruh masyarakat di Kabupaten Nunukan.
0: Sejumlah perwakilan perusahaan yang mengikuti workshop tersebut diberikan pemahaman mengenai langkah pencegahan kebakaran, penanganan awal saat terjadi kebakaran, hingga penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Pengetahuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Selain itu, sosialisasi penggunaan alat pemadam kebakaran seperti APAR juga perlu diintensifkan di lingkungan perusahaan. Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di kawasan pelabuhan Lim Hijung, Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching pelabuhan siap QRIS pada Selasa lalu. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Reza Hidayat mengatakan, penerapan QRIS di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
2: Mungkin ya, kalau kayak di pelabuhan gitu, kadang kita kalau perginya berlima butuh 1 juta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya QRIS itu bisa dikurangin lah gitu, kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya QRIS ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
0: Reza menjelaskan penggunaan QRIS di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

0: Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
1: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi gitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
0: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah.
1: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk, Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL. Itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
0: Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang mengalami perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah. Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak lokal di Kabupaten Nunukan menyiapkan sapi kurban untuk masyarakat. Sapi yang dijual berasal dari peternakan warga lokal, termasuk yang didatangkan dari wilayah Sebakis. Harga sapi kurban di Nunukan bervariasi, mulai dari 18 juta hingga 28 juta rupiah per ekor. Perbedaan harga dipengaruhi oleh ukuran dan bobot sapi yang dipilih pembeli. Salah seorang peternak bernama Yonas mengatakan, pembeli biasanya memilih sapi sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
2: Tergantung, Bu, ada 18, ini macam ini 18, ada yang 20 lebih, macam-macam. Yang paling tinggi, kalau yang sedengar itu hari, ada yang sampai 28, 27, begitu. Kalau yang khusus bagian sini lah.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Alim Bakri, mengatakan, selain sapi lokal, pedagang juga menyediakan sapi yang didatangkan dari luar daerah. Hal itu membuat pilihan hewan kurban di pasaran menjadi beragam.
3: Harusnya murah yang kita punya, yang lokal, karena biarpun bagaimana mereka punya ongkos kirim, tapi itu tergantung besarnya juga sih, tergantung ukuran dari sapi yang dipelihara masyarakat.
0: Alim memastikan seluruh sapi kurban yang dijual sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat dan bebas dari penyakit. Penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos di wilayah Kelurahan Nunukan Timur saat ini masih jauh dari kata maksimal dan belum tepat sasaran. Hal ini tercermin dari sangat rendahnya angka serapan kuota bantuan yang dialokasikan oleh Dinas Sosial selama beberapa periode terakhir. Berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSEN yang digunakan, tingkat serapan sasaran paling tinggi di wilayah tersebut hanya menyentuh 40% saja. Lurah Nunukan Timur Andi Artisaman Korha membenarkan rendahnya capaian realisasi bantuan murni dipicu oleh ketidakvalidan data lama yang terus-menerus digunakan sebagai acuan. Selama ini, Kelurahan Nunukan Timur hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menyalurkan bantuan. Namun, kualitas data yang tidak akurat membuat proses eksekusi di lapangan kerap kali menemui jalan buntu akibat penerima manfaat tidak ditemukan.
4: Kalau untuk Nunukan Timur itu serapannya itu dari data DSN yang ada, serapannya itu mungkin paling besar itu 40%. Ya rendah sekali. Nah, karena serapan realisasinya itu rendah, ya makanya di awal tahun ini dari Bapeda ada pemutakhiran data DTSN seperti itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu dapat memperbaiki data yang sebelumnya.
0: Pada tahun anggaran 2026 ini, Bapeda mulai melakukan pemutakhiran data DTSN secara menyeluruh demi memperbaiki kekacauan data pada tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, wilayah terdampak meliputi Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis Sembakung Atulai, dan Kecamatan Sembakung. Kecamatan Sembakung menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
5: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah selesai semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang. Nah, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga, penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5, jadi masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
0: Ketinggian air di Kecamatan Sembako mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut terendam banjir, bahkan di desa Atap, khususnya RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan tak terlihat akibat genangan air. BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Masyarakat Suku Tidung akan menyelenggarakan Festival Suku Tidung dalam memeriahkan HUT Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Nunukan Surai mengatakan, kegiatan Festival Suku Tidung 2026 akan diselenggarakan bulan Agustus mendatang di Baloi Adat Tidung Binusan Nunukan. Adapun kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT Kabupaten Nunukan yang dimulai pada bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan seni budaya suku Tidung sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, sekaligus membantu mendatangkan wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Cagar Budaya Batu Narit Krayan resmi menerima sertifikat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Prestasi berskala nasional ini sekaligus menempatkan Batu Narit Krayan sebagai satu-satunya cagar budaya dari wilayah Kalimantan Utara yang berhasil lolos dan diakui di tingkat pusat pada tahun ini. Kepala Disbudporapar Kabupaten Nunukan Surai mengungkapkan, Batu Narit Krayan menjadi pemantik semangat bagi pihaknya untuk terus bergerak maju, menggali lebih dalam berbagai potensi secara lokal yang tersebar di wilayah perbatasan.
6: Dan baru diterima di bulan April tadi sertifikatnya dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Itu cagarnya ya, satu-satunya yang ada lolos tingkat nasional di Kalimantan Utara, 5 kabupaten kota. Nah, yang kedua, kita juga masih banyak menawarkan cagar budaya.
0: Batu Narit Krayan memotivasi Disbudporapar untuk menginventarisasi dan mempersiapkan dokumen usulan bagi situs-situs lainnya. Beberapa

0: historis nunukan mendapat perlindungan hukum serta pengakuan yang layak di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan menggelar pendampingan pengisian data sensus ekonomi 2026 di lantai 5 kantor Bupati Nunukan pada Kamis lalu. BPS Nunukan mengundang para pelaku usaha besar dan menengah untuk mengisi formulir sensus secara bersama-sama. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadi mengatakan, langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses pengisian instrumen sensus yang dinilai cukup kompleks bagi sebagian pelaku usaha.
1: Kita lagi sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi itu memotret seluruh aktivitas usaha, baik usaha besar, usaha menengah, maupun usaha kecil. Nah, acara kita di lantai 5 ini adalah memotret usaha besar dan usaha menengah.
0: Petugas sensus memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada perwakilan manajemen perusahaan yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu meminimalkan kesalahan input data finansial dan operasional yang krusial bagi daerah. Data yang akurat dari sektor swasta akan menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan. Partisipasi aktif dari seluruh elemen dunia usaha sangat menentukan kualitas hasil akhir potret ekonomi ini.

0: Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah. Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin Kaltara, Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya. Ia menegaskan, tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan dapat memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinerginya lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
1: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Ya, itu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
0: DPRD Nunukan meminta pemerintah segera menetapkan batas kecamatan Sembakung. Permintaan muncul setelah rapat dengar pendapat atau RDP bersama masyarakat adat pada Senin lalu. RDP membahas ketidakpastian batas wilayah desa Sembakung atau Sembakung 2. Persoalan dinilai memicu kebingungan administrasi masyarakat di lapangan. Di sisi lain, Sekretaris Camat Sembakung Sambio menilai, penataan wilayah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia pun menyoroti masih adanya kantong kemiskinan dan kasus stunting di wilayah Sembakung.
2: Kita menetapkan wilayah tuh apa sih sebenarnya, orientasi goal kita tuh apa gitu loh. Ketika potensi ada di sana, tetapi yang paling dekat dengan potensi di wilayah itu justru terdapat kantong kemiskinan, terdapat data-data stunting kita ya. Mungkin orientasi kita kan akan ke sana.
0: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Nunukan Arpiah dalam pembacaan kesimpulan hasil RDP mengusulkan penyusunan raperda batas kecamatan Sembakung kepada pemerintah daerah. Sembakung juga diusulkan kembali masuk wilayah administrasi kecamatan Sembakung. DPRD turut meminta alokasi anggaran penataan batas desa serta harmonisasi regulasi 4 kecamatan. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah konflik administrasi dan sosial di lapangan.
3: Yang pertama, mengusulkan perencanaan perda untuk kecamatan Sembakung. Mengenai batas kecamatan Sembakung dengan memasukkan usulan Sembakung kembali masuk ke daerah Sembakung. Kemudian yang kedua,

0: Ya, jadi poin ketiga, harmonisasi tapal batas. Bukan hanya sebuku, berarti termasuk Nunukan dan Nunukan Selatan tadi kan?
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dirangkum dalam Warta Nunukan Sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiar Alia pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini masih bersama kami tim Nunukan Pagi menjumpai Anda untuk di program Nunukan Pagi ini. Kembali kami ajak Anda pendengar untuk bergabung ya, update informasi dan juga sharing informasi untuk pendengar kita. Silakan kami ajak Anda di via SMS, WhatsApp, ya, telepon juga di off air di 0811-5311-945. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk di program Nunukan Pagi, di mana kami ajak Anda untuk update informasi terkait nilai tukar mata uang asing, ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini barangkali bisa menjadi referensi untuk Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Sesaat lagi.
1: Nunukan pagi ini.
0: Pendengar, nilai tukar mata uang asing untuk dolar Singapura pagi hari ini beli di kisaran Rp13.832 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.852 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.456 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.475 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, kita update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.566.293, turun Rp3.029 dari harga kemarin. Update informasi berikut untuk Anda kami akses dari situs kursdolar.com.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi tepatnya di tanggal 24 Mei, di antaranya adalah peringatan Hari Skizofrenia Sedunia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai dengan gejala psikotik persisten seperti halusinasi pendengaran dan atau visual, pemikiran delusi, disosiasi dari kenyataan serta pikiran dan perilaku yang tidak terorganisir. Penyakit ini biasanya mulai terlihat ketika pasien berusia awal 20-an, meskipun dalam kasus yang jarang terjadi. Gejalanya dapat muncul pada masa kanak-kanak. Dan untuk itu, pendengar, skizofrenia diperingati oleh masyarakat seluruh dunia setiap tanggal 24 Mei. Dan hari ini juga diperingati untuk meningkatkan kesadaran penyakit mental yang mempengaruhi lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia. Selain itu, hari ini juga diciptakan untuk melawan stigma dan memudahkan orang mencari berbagai sumber daya untuk mendapatkan bantuan. Hadir informasi berikut untuk Anda masih di program Nunukan pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas rutin Anda untuk di hari ini, tepatnya di weekend-nya. Nah, siapa nih yang sudah punya rencana seperti itu? Ya, ada acara-acara yang sudah di-list untuk di weekend-nya akan dilaksanakan. Semoga hari ini berjalan dengan lancar baik ya. Cuaca juga baik, seperti itu segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan semuanya berjalan dengan lancar pastinya. Baik pendengar, kami kembali ajak Anda bergabung bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya. Anda tersambung bersama kami boleh melalui SMS atau juga WhatsApp di 0811-5311-945. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi edisi hari ini.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Bersama kita mencatat Indonesia.
4: 96,3

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pendengar, tanggal 24 Mei juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk perdamaian dan perlucutan senjata, di mana hari ini diperingati untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Penetapan hari ini juga menandai perubahan signifikan dalam peran perempuan dalam konflik. Diketahui sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei telah menjadi seruan bagi kelompok pasifis dan juga hak asasi manusia di seluruh dunia untuk menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan pembuatan dan distribusi senjata, baik kepada militer mereka sendiri atau warga negara di negara mereka sendiri. Gerakan tersebut telah tumbuh dan berkembang selama bertahun-tahun, namun tujuan utamanya adalah untuk membela dan menuntut diakhirinya kekerasan dalam segala bentuk dan juga hal. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 24 Mei. Selamat pagi, semangat pagi juga untuk Anda pendengar RRI Nunukan yang untuk pagi hari ini, sambil Anda barangkali menyiapkan segala sesuatunya untuk rutinitas hari ini atau juga saat ini lagi menikmati breakfastnya, sarapan pagi ya, morning untuk Anda semuanya. Semoga hari ini segala sesuatu hal menyenangkan dimulai dalam Anda mengawali aktivitas rutinnya. Kami bersama tim pagi ya, masih dengan update informasi lainnya untuk Anda. Silahkan juga yang ingin bergabung sharing informasi, mengabarkan kepada kami seperti apa nih, apakah ada informasi penting terkait situasi, kondisi atau juga hal penting lainnya ingin Anda kabarkan untuk pendengar kita, boleh di sambungan 0811-5311-945.
1: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

0: Anak dengan Down Syndrome atau berkebutuhan khusus memerlukan perhatian lebih. Cara mengajar anak berkebutuhan khusus pun juga berbeda dengan anak pada umumnya. Selain kesabaran, penggunaan metode yang tepat juga sangat penting. Kali ini tim Kipra Indonesia RRI Nunukan akan mengangkat topik cara mengajar anak difabel. Kami sempat mewawancarai kepala sekolah SLB Negeri yang ada di Nunukan, Bapak Z. Simon. Bapak Z menjelaskan bahwa metode atau cara mengajar yang tepat bisa membuat mereka nyaman dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Untuk itulah, sebagai orang tua atau pendidik wajib menguasai cara tersebut.
1: Caranya sangat berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Mm-hmm. Karena anak-anak difabel ini tentu memiliki karakteristik yang unik dan sangat berbeda dari yang satu dengan yang lain. Dan itu sangat menjolok. Dan ini adalah merupakan tantangan yang paling berat yang harus diketahui oleh guru terlebih awal sebelum memberikan tindakan dalam hal pembelajaran. Untuk mengetahui itu, tentu pertama harus dilakukan observasi dulu. Nah, itu. Jadi observasi ini nanti dilakukan oleh seorang guru bersama dengan tim. Untuk mengetahui perilaku peserta didik, tingkat kemampuan peserta didik dari segi kognitif, afektifnya, fisikomotoriknya. Nah, setelah itu, langkah kedua adalah dilakukan assessment. Nah, assessment itu tentu untuk mengetahui nanti apa sih yang menjadi hambatan peserta didik, apa sih yang menjadi kebutuhan untuk kemudian menjadi rekomendasi dalam hal program pembelajaran. Nah, ini yang berbedanya. Jadi, kurikulum itu dirancang berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Nah, jadi asesmen ini nanti yang menentukan programnya nanti lebih fokus ke mana. Apakah ke kognitif, apa kognitif ini kalistiknya, baca tulis hitungnya, ataukah ke psikomotoriknya atau keterampilannya, dan yang terakhir adalah ke perilaku atau afektif. Jadi rujukannya adalah hasil asesmen, gitu loh. Jadi yang kemudian nanti jadikan program, seperti itu langkah awalnya.
0: Walaupun guru yang mengajar di sekolah SLB Negeri Nunukan termasuk terbatas karena tenaga pendidik yang ada di sana 8 banding 1. Atau dengan kata lain, satu guru mengajar 8 peserta didik. Tapi hal tersebut tidak menurunkan semangat tenaga pendidik untuk terus memberi bimbingan terbaik untuk anak difabel.
1: Nah, untuk sekarang, siswa yang tercatat di SLB itu ada 8 peserta didik. Nah, ini terdiri dari beberapa klasifikasi atau kelompok difabel. Tentunya kan berdasarkan hambatan yang mereka alami. Ada yang hambatan penglihatan atau yang dikenal dengan istilah tunanetra, kemudian hambatan pendengaran kemudian gangguan autisme yang dikenal tahun, kemudian ada tunadaksa atau hambatan fisik.
2: Tunadaksa.
1: Ya, kemudian yang satu lagi hambatan intelektual atau tunagrahita.
0: Setiap anak yang terlahir ke dunia pasti memiliki keistimewaan masing-masing. Tidak terkecuali peserta didik yang ada di SLB Negeri Nunukan. Lantas, bagaimana cara tenaga pendidik mengembangkan bakat para peserta didik?
1: Iya, betul. Jadi bakat pada peserta didik ini tentu kita lihat dari segi satu mungkin ada yang senang ke bidang olahraga, ada yang ke seni, ada yang ke keterampilan. Nah, tentu kita arahkan ke misalnya yang cenderung senang atau minat atau memang berbakat di bidang olahraga, kita siapkan atau program yang khusus misalnya badminton. Nah, kita kerjasama dengan perorangan atau klub, kita gabungkan mereka ke dalam klub atau perorangan. kemudian keterampilan, kita kerjasama misalnya yang seni, ya kita kerjasama dengan sanggar tari untuk membina mereka.
2: Wow, jadi, dan
1: ini
2: banyak
1: menjadi
2: yang tertarik,
1: kegiatan ekskulnya, ya, jadi kegiatan ekskul mereka. Jadi pengembangan bakat minatnya yang melalui kerjasama dengan saya berupa kelompok-kelompok olahraga atau klub atau kelompok seni tari.
2: Masak-masak juga mungkin jahit ada juga.
1: Iya, tata boga jahit. Tata boga. Kemudian ya kita fokusnya yang sekarang dikelola sekolah itu tata boga dengan batik karena memang kita punya SDM guru untuk pembinaan tentang itu.
0: Di antara banyaknya cara yang menarik dan menyenangkan untuk menarik minat anak difabel, pasti terdapat kesulitan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.
1: Ya, kesulitannya tentu sudah pasti ada. Terutama kepada peserta didik yang perlakunya tentu belum terkendali. Artinya dari segi kepatuhan belum bisa memahami perintah-perintah, instruksi. Sehingga ini kemudian harus dilakukan tindakan awal dulu. Nah, itu ada proses terapi namanya. Jadi kita lakukan terapi perilaku dulu, sehingga kita boleh sampai pada kita mendapat tingkat kepatuhan. Nah itu, jadi cenderungnya ke situ. Kemudian yang kedua, ya masalahnya di dalam kelas, ketika jumlah peserta didik itu lebih daripada rasio yang seperti saya katakan tadi,

Itulah beberapa cara mengajar anak berkebutuhan khusus yang bisa kita coba. Perlu kita ingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukannya berbeda atau tidak normal. Hanya saja mereka istimewa. Untuk itulah perlu cara mengajar yang istimewa dan khusus agar mereka berkembang dengan baik.

awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Thulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Baik, Anda masih bergabung bersama kami pendengar di program Nunukan pagi ini. Kembali kami ajak Anda untuk update informasi lainnya ya, dan kali ini ada informasi cuaca di mana sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Nosa Giga Widiansa di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Nosa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, pagi, apa kabar hari ini Mas?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan Mas Nosa, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Nosa Giga akan memperbarui informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu, tanggal 24 Mei tahun 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik, pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 sampai 6 knot, sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, Mas Nosa, terima kasih untuk laporan perakiran cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar, saat ini Anda masih tersambung bersama kami di Nunukan Pagi edisi hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026. Untuk cuaca di seputaran kantor RRI Nunukan saat ini tampak mendung ya. Bagaimana untuk cuaca di tempat tinggal Anda pula? Silakan juga absen barangkali pagi-pagi saat Anda memulai aktivitas rutinnya atau saat ini juga mengawali untuk berjalan cocok tanam ya untuk para petani kita yang ada di Kabupaten Unukan dan sekitarnya. Kemudian untuk para nelayan juga yang sedang siap-siap mungkin mau berangkat ke laut seperti itu ya, semua alat dan juga perlengkapan lainnya disiapkan, termasuk juga untuk amunisi bekalnya, jangan sampai lupa. Dan untuk pagi hari ini pendengar, silakan yang ingin bergabung share informasi atau juga barangkali ingin absen nih, mengabarkan kepada kita seperti apa situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, juga boleh di sela-sela acara yang kami hadirkan ya. Baik, kami akhiri untuk di program musik dan informasi edisi hari ini, dan pendengar kembali kami informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.